0: pembeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
1: Thompson menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
3: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah, dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
4: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
3: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
5: Tentu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
3: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hal ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang.
5: Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
6: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
7: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Notaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
6: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
7: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Poreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
8: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
7: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
9: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
10: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan yang termasuk itu adanya pemasangan ARD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
9: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
11: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN kepada kami pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya, tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
9: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
12: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
13: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
12: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsyurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
14: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
12: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
15: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
12: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
16: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
12: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: hati setiap pengunjung. Disinilah berdiri sebuah jembatan wisata yang kini jadi tempat favorit warga dan wisatawan. Lokasi wisata ini dikenal dengan sebutan Wisata Jembatan Yeniabo. Tapi siapa sangka, jembatan ini bukan dibangun oleh kontraktor besar, melainkan dari semangat gotong royong masyarakat setempat. Cerita ini dimulai pada awal tahun 2019. Tepatnya sekitar bulan Februari hingga Maret, berlokasi di Kampung Sorido, Biak, Papua. Saat itu beberapa warga berkumpul, bukan untuk melaksanakan rapat besar, tetapi untuk mewujudkan satu ide sederhana, membangun lokasi wisata ini secara swadaya.
1: Kalau untuk awalnya kita bangun 2019, kita bangun di awal bulan ya Februari kemarin. Kita di sini kita kerjanya itu waktu itu kita sukarela swadaya. Kita terlepas daripada pemerintah daerah, pemerintah kampung. Jadi kita di sini kelompok Pokdarwis. Kita bukan Karang Taruna. Pada saat itu kita bangun.
2: Kalau tempat ini memang dari leluhur ya, kampung sudah lama di sini. Jadi kita pakai namanya Nyabonia, itu nama pantai ini. Jadi nama itu kita tidak usah rombak ya nama-nama itu, kita pakai nama ini. Jadi sehingga terkenal sampai sekarang. Tapi biasanya kalau pengunjung bilang itu Talo.
0: Itulah cuplikan suara dari pengelola tempat wisata Jembatan Yeniabo, Bapak Ferry Korwa, ketika dikunjungi RRI. Dirinya mengatakan, terkait pembangunan wisata jembatan ini, mendapat sentuhan inspirasi yang datang jauh dari pengelola kawasan wisata Ubud, Bali. Ditambah lagi, kunjungan mahasiswa UGM yang sempat membangun jembatan serupa di daerah Samber, Biak, Papua. Dari situlah ide kreatif tersebut tumbuh.
1: Sebenarnya kalau idenya itu 2018 tuh sempat kakak ada kayak ada ke Bali cerita-cerita sama yang pengelola Ubud, ada salah satu tempat wisata di sini. Ya, cerita-cerita pengelola terus ya ide-ide itu muncul ketika turun ke Biak, terus ada teman-teman waktu itu teman-teman oke ada bangun jembatan di ujung Samber mereka turun praktek lapangan. Akhirnya kakak punya ide itu termuncul.
0: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pembangunan tetap berjalan secara bertahap. Bagi warga setempat, yang terpenting bukanlah seberapa cepat pekerjaan itu selesai, melainkan bagaimana seluruh tujuan dapat terwujud dengan baik. Pada awalnya panjang jembatan ini hanya sekitar 98 meter. Namun, seiring berjalannya waktu dan adanya dukungan dari pemerintah daerah, jembatan tersebut terus mengalami pengembangan hingga kini mencapai lebih dari 200 meter.
1: Terus ya, di Sorido sini lebih awal bangun kita di sini 2019. Nah, jadi kalau itu ya, saya kumpul saudara-saudara di sini, kita bentuk salah satu kelompok, akhirnya kita bangun. Ya, tapi ya memang banyak terkendala itu ya. Segala sesuatu kan paling dibutuh biaya. Bukan kita bertahap pelan-pelan. Kalau awal kita bangun jembatannya panjang, ada itu 98. Tapi kalau yang sekarang kita dibantu sama pemerintah daerah pada saat itu dipimpin masanya Bapak Heri Nap. Akhirnya mereka bangun kisaran panjangnya kalau tidak salah sekitar 60 atau 70. Kalau dari darat ke laut semua totalnya itu hampir 200.
0: Pendengar, secara resmi jembatan ini dibuka untuk umum pada tahun 2020 dengan tiket masuk yang sangat terjangkau yaitu Rp5.000 untuk orang dewasa. Siapa saja sudah bisa menikmati suasana laut dari atas jembatan ini. Biaya parkir pun bersifat sukarela, sementara fasilitas kamar mandi yang tersedia secara gratis. Bagi warga setempat, yang terpenting bukanlah soal keuntungannya, melainkan bagaimana setiap pengunjung dapat merasa nyaman saat berkunjung ke tempat tersebut.
1: Tapi kalau kita buka untuk umum itu ada di tahun 2020. Kalau di sini kita tarifnya per orang 5.000 untuk dewasa untuk masuk ya. Kalau untuk anak kecil kita kasih free gas. Dan kalau untuk parkiran di sini kita kasih sukarela. Kalau untuk fasilitas yang kita siapkan untuk kamar mandi di sini kita kasih free juga karena kita tidak mau biaya. Mereka lebih dominannya tuh kayak suasana baru. Kalau yang lama paling mereka jarang.
3: Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dela, mahasiswa Akter Biak. Sangat senang karena tarif masuk yang murah, lokasinya juga dekat pusat kota Biak dengan jarak tempuh yang dekat sekitar 5 hingga 7 menit dari pusat kota. Merasa paling happy aja sih. Tentunya ini menjadi wisata yang nyaman ketika berkunjung saat senja.

0: menjadi lebih hidup dengan lampu-lampu yang terus diperbarui. Pengelola menyadari satu hal penting, pengunjung selalu mencari sesuatu yang baru.
1: Kita di sini kita buka yang sudah tertera di depan. Kita buka peraturan depan, yaitu jam 17.00 atau jam 5 sore. Sebenarnya kalau kita sini kita jualnya tuh sore itu sunset, malam itu yang nasa lampu. Jadi pengunjung itu dia tidak bos. Kalau untuk di sini kakak yakin bahwa kakak selama pegang sampai 5 tahun, jelang 6 tahun di sini untuk keamanan. Kakak bukan cari keamanan, kakak sini untuk buat orang itu.
0: Meski sempat mendapat bantuan dari pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya, kini pengelolaan jembatan kembali mengandalkan kekuatan sendiri, namun harapan tetap ada.
2: Semoga ke depan lokasi wisata jembatan Yenyabo ini lebih dikenal lagi untuk penikmat dan pengunjung wisata selain dari luar kota Biak ya. Dan semoga dikenal luas lagi oleh wisatawan mancanegara. Terima kasih.
0: Pendengar, itulah harapan terbesar dari setiap pengunjung yang datang di lokasi wisata ini.

Dikatakan Ferry Korwa, selaku pengelola wisata Yenyabo, tempat ini paling ramai dikunjungi pada sore hari saat pengunjung datang untuk menikmati suasana matahari terbenam. Ketika malam tiba, jembatan ini berubah.

pendengar, dari jembatan kayu yang dibangun dengan gotong royong secara swadaya oleh warga lokal menjadi destinasi yang indah, kini objek wisata jembatan Yenia Bosorido menjadi ruang berkumpul, tempat menikmati senja di Kota Biak, dan menjadi bukti bahwa dari ide sederhana bisa lahir sesuatu yang luar biasa. Dari Timur Indonesia, Biak, Papua, saya Eta Rungyefur mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cicak Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal info

0: Dek, kamu mau belanja apa buat piknik besok?
1: Aku mau teh dingin yang itu, sama jus buah kotak yang itu, dan minuman soda juga, Kak.
0: Loh, kok minuman kemasan berpemanis semua, Dek? Ganti air putih aja ya, lebih sehat.
1: Ya, Kakak gimana sih? Masa air putih? Yang manis-manis dong, Kak, lebih menyegarkan.
0: Iya, menyegarkan, tapi justru minuman manis itu akan membuat kita cepat haus terus. Dan yang bikin manis itu karena kandungan pemanis di dalamnya yang justru bisa menyebabkan kenaikan berat badan, bahkan diabetes. Gak cuma itu, konsumsi minuman berpemanis yang tidak terkendali bisa berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan dari generasi muda sampai jangka panjang. Gak mau kan? Masih muda udah punya penyakit seperti obesitas dan diabetes?
1: Oh, gitu ya, Kak. Kalau gitu ganti air putih aja, Kak, yang botol besar. Tapi boleh ya Adik beli buah segar sebagai cemilannya?
2: Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan terus meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia kini menempati peringkat ketiga konsumsi terbanyak di Asia Tenggara. Bahkan dari segi umur, konsumen terbanyak adalah dari kelompok usia 5 hingga 18 tahun. Ayo kita kurangi konsumsi minuman berpemanis.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz menemani Anda di edisi hari ini Selasa di 26 Mei 2026. Menemani Anda di tengah aktivitas di siang ini pendengar di hari kejepit ya. Di Harfitnas tetap harus beraktivitas sebelum besok libur lagi pendengar untuk memperingati perayaan Hari Raya Idul Adha. Untuk Anda yang kembali dengan rutinitas dan juga pekerjaannya di siang ini, selamat siang untuk semuanya walaupun cuacanya sedikit berawan, sedikit mendung. Semoga tidak mengurangi semangat Anda ya yang tengah menjalankan rutinitasnya di hari ini. Informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani Anda di siang ini pendengar. Satu informasi mengutip dari laman rri.co.id kami hadirkan, di mana Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengingatkan generasi muda Indonesia untuk siap hadapi bentuk baru penjajahan. Di mana Nezar mengatakan di era digital saat ini penjajahan itu didominasi algoritma digital. Hal tersebut dijelaskan Wamenkomdigi secara perlahan membentuk cara berpikir, perilaku hingga persepsi publik. Sehingga menurutnya masyarakat saat ini hidup dalam ruang digital yang dikendalikan platform dan juga algoritma media sosial. Ya, kondisi tersebut dikatakan membuat manusia semakin sulit untuk membedakan mana fakta, opini, hingga manipulasi informasi. Dalam hal inilah diungkapkannya, kondisi manusia di ruang digital berada di pusaran informasi yang selaras dengan keyakinan sendiri. Di mana apa yang kita suka akan terus diperlihatkan, sementara pandangan lain disingkirkan, di mana kita hidup dalam filter bubble dan juga echo chamber. Di mana Nezar menuturkan kondisi tersebut menjadi ancaman serius khususnya bagi generasi muda Indonesia, sebab hal ini dapat memicu polarisasi sosial serta memperkuat misinformasi dan melemahkan kemampuan berpikir kritis masyarakat, terutama generasi muda. Karena sekarang orang lebih dulu percaya sentimen dibandingkan fakta. Jadi kalau suka langsung dipercaya dan kalau tidak suka langsung ditolak. Dan ini adalah hal yang cukup berbahaya. Dan ini merupakan salah satu bentuk penjajahan, bentuk baru ya dari yang namanya penjajahan yang didominasi oleh algoritma digital, khususnya di media sosial. Masih menemani Anda pendengar, rangkaian lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan terus menemani Anda di siang hari ini, di Biak siang ini, Biak Orkokine. Hingga nanti jelang pukul 11 masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik menemani Anda di saat ini.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang mendengar, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Mendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut-sebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada Mei 2026. Faktanya klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Di mana Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai Permentan nomor 41 tahun 2014. Di mana informasi yang beredar di media sosial Facebook berisi tautan untuk klaim bantuan alat pertanian swasembada pangan dikategorikan sebagai informasi hoax. Dan sekian cek fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal info

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampai di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: dicapcai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Oke, baik pendengar, kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu hiburan menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Pendengar, selanjutnya kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu religi islami untuk kita jelang penyampaian azan zuhur wilayah Biak dan sekitarnya, tepat di pukul 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda pendengar di Biak siang ini, Biak Orkok ini.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merehnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan format baru yang melibatkan 48 tim dan total 104 pertandingan. Jumlah ini membuat persaingan semakin ketat dan membuka peluang terjadinya banyak kejutan di setiap laga. Turnamen ini juga menjadi panggung bagi tim-tim baru seperti Uzbekistan, Yordania, Curaçao, dan Tanjung Verde yang siap mencuri perhatian dunia. Dengan skala terbesar sepanjang sejarah, edisi 2026 dipastikan menjadi ajang penuh drama. Dunia pun menantikan siapa yang mampu bertahan, siapa yang akan tersingkir, dan siapa yang berhasil menorehkan sejarah baru.

mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan.

0: Mama, nenek nyanyi lagu apa itu, kah? Bahasa apa itu, Mama? Mama mengerti, kah?
1: Iyo, toh. Itu nenek dia pakai bahasa tanah atau yang biasa orang bilang bahasa daerah. Itu nenek menyanyi kita orang punya lagu daerah.
0: Oh, saya tidak mengerti. Coba saja kalau saya tahu kita orang punya bahasa daerah.
1: Makanya, dari dulu Mama kan selalu bilang, pelajari juga kita orang punya bahasa daerah. Bahasa yang mempersatukan persaudaraan dan kebersamaan.
2: Hingga kini, ratusan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Pelajari, cintai, dan lestarikan bahasa daerah.

budayamu, cintai Indonesiamu. Atraksi Apen Bayaren atau berjalan di atas bara api merupakan permainan tradisional masyarakat Biak Numfor, Papua yang biasa digelar pada berbagai kesempatan dan pesta adat. Atraksi Apen Bayaren merupakan permainan yang diwariskan para leluhur ratusan tahun silam sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat Biak Numfor. Untuk dapat bermain atraksi Apen Bayaren, para pemain harus menyiapkan diri terlebih dahulu dengan melakukan ritual adat, memohon kekuatan dari para leluhurnya, dan menyiapkan waktu paling lambat 1 tahun. Selain itu, para pemain pun harus mencari kayu api yang tepat, serta berniat melakukan atraksi Apen Bayaren sesuai dengan budaya Biak.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak orkokine. Kanal info

0: Desainer baru mendorong UMKM naik kelas. Acara ini menghadirkan narasumber anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKB.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu, dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Mega bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Lenglen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Lenglen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Itu jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunam. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Sirgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Pernahkah mengenal seseorang yang selalu terlihat tenang dari luar seperti tidak ada masalah, namun sebenarnya penuh kekhawatiran yang tidak diperlihatkan? Tahu nggak, mereka ternyata mengidap Duck Syndrome. Ya, kondisi tersebut sering disebut Stanford Duck Syndrome, karena istilah tersebut diduga telah diciptakan di Stanford University. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan mahasiswa yang memberikan kesan tenang, padahal sedang panik karena berusaha memenuhi tuntutan hidup. Kondisi ini terjadi ketika seseorang mencoba untuk menciptakan ilusi kehidupan yang sempurna, tetapi diam-diam bekerja keras untuk menjaga semuanya tetap terkendali. Ciri-ciri dari Duck Syndrome biasanya merasa semua di luar kendali, gugup, sulit menenangkan pikiran, merasa buruk tentang diri sendiri, kesepian, membandingkan diri dengan orang lain, dan susah tidur. Namun tenang, hal ini bisa diatasi dengan beberapa cara seperti terapi ataupun pengobatan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: Cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang dotcom yang receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam buletin berita sore edisi hari ini di Selasa 26 Mei 2026. Adapun topik utama buletin berita sore ini di antaranya. Masjid Al-Mukminin Biak Numfor terima sapi Banmas Presiden Republik Indonesia. Pemkab Supiori komitmen tekan angka stunting capai 16% di awal 2026. Itulah topik utama buletin berita kali ini, akan kami rangkaikan dengan berita-berita lainnya. Buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo.

0: Pendengar Masjid Al-Mukminin Biak Numfor, terima sapi Banmas Presiden Republik Indonesia. Berikut laporan Oki Pinontoan.
1: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbara Kapisa menyerahkan sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas Presiden Republik Indonesia kepada Masjid Al-Mukminin Perumnasurido Biak pada Selasa 26 Mei 2026. Sapi kurban tersebut berbobot 900 kg dan berjenis limousin cross milik peternak lokal Abdurrahman. Wakil Bupati Jimmy CR Kapisa mengapresiasi peternak lokal dengan serius mampu menghasilkan ternak berkualitas dan tidak kalah dengan peternak dari luar Biak maupun luar Papua. Wabub berharap daging kurban nantinya dapat dibagikan kepada jemaah, khususnya warga yang membutuhkan.
2: Harapan kami sebagai pemerintah daerah, perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, kurban yang hari ini diberikan oleh Bapak Presiden boleh berkenan di hati para jemaah sekalian. Secara teknis dapat diatur sehingga ini juga merupakan bagian daripada pemenuhan gizi bagi masyarakat, sehingga ketersediaan daging dapat dikonsumsi untuk kekuatan jasmani, kesehatan, tetapi terlebih daripada itu, ketika jasmani kita kuat, tentunya roh dan iman kita tetap terpelihara untuk bagaimana kita hidup dalam ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Sementara Sekretaris Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, mengatakan sapi Banmas Presiden Republik Indonesia itu telah melalui tahapan persyaratan yang ditentukan.
3: Perkirakan berat sapi tersebut menjadikan salah satu sapi kurban dengan ukuran menyolok di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Sapi tersebut juga telah dilakukan identifikasi oleh tim bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Ketanaman Kabupaten Biak Numfor. Kehadiran sapi bantuan presiden tersebut tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, tapi juga menunjukkan kualitas peternak lokal yang mampu menghasilkan ternak unggulan dengan bobot yang besar dan kondisi fisik yang baik.
1: Selaku takmir Masjid Al-Mukminin Perumnas Sorido Biak, Herman Sulistya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto telah memberikan bantuan satu ekor sapi pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.
4: Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan bantuan sapi kurban. Alhamdulillah sapi yang diberikan nantinya akan diberikan ke seluruh jamaah Masjid Al-Mukminin Perumnasurido. Alhamdulillah jamaah kami yang berhak mendapatkan sapi kurban sebanyak 250 orang. Dan total sapi kurban yang akan disembelih sebanyak 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
1: Sebelum penyerahan sapi Banmas Presiden, dilakukan pertemuan melalui Zoom yang dipimpin Wakil Menteri Sekretaris Negara dan diikuti para kepala daerah penerima Banmas.
0: Pendengar Pemkab Supiori, komitmen tekan angka stunting capai 16% di awal 2026. Berikut laporan Tri Rian.
5: Bupati Supiori Heronimus Mansobel menegaskan penanganan stunting menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kabupaten Supiori melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan sanitasi lingkungan, hingga penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati saat menerima kunjungan TPPKK Provinsi Papua bersama rombongan Selasa 25 Mei 2026. Bupati Heronimus Mansobel mengungkapkan angka stunting di Kabupaten Supiori mengalami penurunan dari 20,7% pada tahun 2025 menjadi sekitar 16% pada tahap pertama tahun 2026. Menurutnya capaian tersebut merupakan hasil kerja keras bersama antara pemerintah daerah, tim percepatan penanganan stunting, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
6: Penanganan stunting di Kabupaten Supiori dan juga dari OPD-OPD yang lain dan juga masyarakat yang kami selalu buat pendekatan dan komunikasi, tetapi kolaborasi untuk penurunan stunting memang luar biasa. Artinya kami sendiri memang menghadapi beberapa kendala yang sementara ini membuat saya dengan Wakil Bupati berjuang dan berusaha, semoga faktor pendukung yang bisa mengurangi stunting ini cepat dilakukan. Pertama, kami di Kabupaten Supiori ini poin pertama yaitu terkendala masalah rumah. Karena di Kabupaten Supiori ini kita hitung bahwa setiap rumah itu ada 3-4 kakak. Dan ini berpotensi sekali untuk stunting. Sehingga saya dengan wakil berupaya sejak kita dilantik tahun lalu, yaitu tanggal 20 Februari, dan setelah kami pulang ke Supiori, serah terima oleh bupati yang lama kepada saya dengan wakil mulai bergerak. Sehingga dari 20,7% kita upaya dari jumlah 440 43 itu puji Tuhan dia bisa turun.
5: Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi tingginya angka stunting, terutama pada persoalan rumah layak huni dan sanitasi lingkungan. Selain perumahan, persoalan sanitasi dan akses air bersih menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama di wilayah kepulauan.
6: Kami upayakan, semoga komunikasi kami dan juga pertemuan-pertemuan kami dengan laporan kami ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, Kabupaten Supiori segera dibantu dengan perumahan. Dan ini harapan kami, karena kalau keluarga ini kita tidak pisahkan, berarti itu masih nanti masih ada.
5: Bupati Hieronymus menegaskan penanganan stunting tidak dapat dilakukan pemerintah daerah sendiri, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan masyarakat. Upaya pemerintah Kabupaten Supiori dalam menurunkan angka stunting tersebut juga diapresiasi Ketua TPPKK Papua Rafatul Mulkia Matius Fahiri. Menurutnya, upaya penurunan stunting tersebut dibutuhkan kerjasama seluruh stakeholder.
7: Pentingnya imunisasi gizi anak, pencegahan stunting serta perlindungan ibu dan anak. Saya juga apresiasi yang tinggi buat saya juga ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Pak Bupati beserta Ibu Ketua dan Ketua Supiori yang sudah menurunkan angka stunting di wilayah Kabupaten Supiori. Jadi nanti Pak bisa ke depan, Bapak mungkin bisa meminta, mungkin bisa melibatkan, mungkin bisa pengusaha. Mungkin bisa BUMN, mungkin juga dari OPD-OPD terkait untuk menjadi orang tua asuh stunting, Pak, supaya itu kita mengurangi beban.
5: Diketahui pemerintah Kabupaten Supiori menargetkan angka stunting dapat terus ditekan hingga berada di bawah 10% dan selama masa kepemimpinan saat ini melalui penguatan pelayanan kesehatan, perbaikan sanitasi dan edukasi masyarakat, dan penyediaan hunian layak bagi keluarga.
0: Mendengar puncak syukuran HUT ke-76 IGTKI PGRI Biak Numfor digelar. Tekankan kesejahteraan guru, kunci pendidikan berkualitas. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
8: Perayaan puncak syukuran hari ulang tahun ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI PGRI Kabupaten Biak Numfor berlangsung di Gedung Yasokabi Selasa 26 Mei 2026. Mengusung tema 76 tahun IGTKI PGRI Guru TK Sejahtera, pendidikan taman kanak-kanak berkualitas sebagai fondasi wajib belajar 13 tahun. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat pengabdian bagi kemajuan pendidikan bangsa. Dalam sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI PGRI yang dibacakan oleh Ketua IGTKI Kabupaten Biak Numfor Susi Tridiana Herminawati, disampaikan bahwa usia 76 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi organisasi ini. Selama perjalanan panjangnya, IGTKI PGRI telah memegang peran penting dalam sejarah pendidikan Indonesia, khususnya dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini melalui layanan TK yang berkualitas. Tema yang diangkat tahun ini dinilai memiliki makna strategis. Penguatan peran pendidikan TK dianggap sangat krusial dalam kebijakan pendidikan nasional, terlebih dalam mendorong implementasi program wajib belajar 13 tahun yang berakar dari jenjang TK. Pada usia ke-76, IGTKI PGRI menegaskan komitmennya dalam 4 hal utama, mendorong peningkatan kesejahteraan guru TK, menguatkan kompetensi secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta memperkuat posisi TK sebagai fondasi pendidikan nasional.
9: IGTKI PGRI akan terus hadir sebagai organisasi profesi yang memperjuangkan aspirasi guru TK, memperkuat kehadir solidaritas, serta meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Mari kita jadikan HUT ke-76 IGTKI PGRI ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, profesionalisme, dan kebersamaan dalam menapakkan pendidikan untuk usia dini di Indonesia.
8: Sementara itu, Bunda PAUD Biak Numfor, Nyonya Imelda Waspakrik Mansnembra, menekankan bahwa peringatan HUT ini bukan sekedar seremonial, melainkan refleksi perjalanan panjang pengabdian tanpa batas selama 76 tahun IGTKI telah menjadi rumah dan wadah perjuangan pendidikan untuk mencetak generasi cerdas dan berakhlak mulia. Ia berpesan agar seluruh guru terus berinovasi, berkreasi, meningkatkan profesionalisme, dan tak henti mempelajari metode pembelajaran yang sesuai tahapan perkembangan anak. Ia berharap IGTKI semakin solid dan terus menginspirasi.
10: Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan atas dedikasi, kasih, kesabaran, dan pengabdian luar biasa yang telah Ibu Guru berikan. Harapan kami IGTKI semakin solid, terus menginspirasi Dirgahayu IGTKI PGRI yang ke-76, Guru TK Sejahtera, Anak Indonesia Kuat.
8: Mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Meiche Rumaropen menyampaikan apresiasi mendalam atas peran strategis IGTKI dan para guru TK. Menurutnya, guru TK adalah garda terdepan pembentukan karakter anak sejak dini dan tugas mulia ini merupakan ladang pengabdian yang bernilai tinggi.
10: Saya berharap IGTKI semakin solid, adaptif terhadap metode pembelajaran modern dan terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Mari jadikan momentum peringatan HUT IGTKI yang ke-76 tahun ini sebagai refleksi untuk terus berinovasi dan menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak kita.
8: Acara puncak syukuran ini dihadiri oleh Ketua Pokja Bunda PAUD, para pengawas pendidikan, Kepala Sekolah TK, Yayasan Nusram, perwakilan PT Intan Pariwara, sesepuh IGTKI, serta para guru TK se-Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan berlangsung penuh semangat dan diakhiri dengan harapan besar bagi kemajuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar, Ketua TPPKK Provinsi Papua, Rafatul Mulkiah Matius Fakiri, menggelar tatap muka bersama pengurus TPPKK Kabupaten Supiori dan Kabupaten Biak Numfor, Kader Posyandu, Guru PAUD, serta pengurus Dekranasda di Kabupaten Supiori. Berikut kita ikuti laporan Tri Rian.
5: Ketua TPPKK Provinsi Papua, Rafatul Mulkiah Matius Fakiri, menggelar tatap muka bersama dengan pengurus TPPKK Kabupaten Supiori dan Kabupaten Biak Numfor, Kader Posyandu, Guru PAUD, serta pengurus Dekranasda di Kabupaten Supiori, Senin 25 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di kediaman Bupati Supiori itu turut dihadiri Ketua BKW Provinsi Papua, Evi Aryoko Rumaropen, Bupati Supiori Heronimus Mansoben, serta Wakil Bupati Supiori Sarul Hasanuddin Nunsi. Dalam sambutannya, Rafatul Mulkiah, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Papua, Ketua Pembina Posyandu Papua, dan Bunda PAUD Provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan kader yang terus bekerja melayani masyarakat hingga ke tingkat kampung. Ia menegaskan keberadaan TPPKK, Posyandu PAUD, dan Dekranasda memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan dan anak di Papua.
7: Maka saya juga ingin mengajak seluruh pengurus dan kader untuk terus memperkuat komitmen, kerja nyata dan kolaborasi demi terwujudnya keluarga Papua yang sehat, mandiri, kreatif dan sejahtera menuju generasi emas Papua tahun 2045. Peran TPPKK sangat strategis dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri dan sejahtera. Gerakan PKK bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi gerakan nyata yang menuntun kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan keluarga, kesehatan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan ekonomi rumah tangga.
5: Sementara itu, Bupati Supiori Heronimus Mansoben menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua TPPKK Provinsi Papua berserta rombongan di Kabupaten Supiori. Menurutnya, kehadiran pimpinan organisasi perempuan tersebut menjadi motivasi bagi kader di daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6: Ketua TPPKK Provinsi Papua, Ketua TP Posyandu, Ketua Dekranasda, dan juga Ketua PAUD bersama Ibu Wakil Ketua TPPKK Provinsi Papua, dalam hal ini bahwa Wakil Gubernur, beserta rombongan yang tiba di Kabupaten Supiori hari ini, puji Tuhan, atas nama pemerintah daerah kami sangat menyambut baik kedatangan Ibu dengan Ibu berdua dengan rombongan. Memang 4 hari lalu Pak Gubernur mendahului ke Kabupaten Supiori, setelah itu beliau ke Biak, dan hari ini kami didatangi lagi dengan sosok seorang ibu yang punya hati untuk anak-anak, sehingga hari ini tiba di Kabupaten Supiori.
5: Sebelumnya, Ketua TPPKK Kabupaten Supiori, Tresia Emsen Mansoben, dalam laporannya mengatakan kehadiran Ketua TPPKK menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi para kader. Tresia berharap kunjungan ini makin mempererat koordinasi dan sinergi antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7: Bagi kami sekalian menjadi motivasi dalam memperkuat pelaksanaan program TPPKK Posyandu Bunda PAUD Dekranasda di Kabupaten Supiori. Kami berharap kunjungan kerja ini dapat semakin mempererat hubungan koordinasi dan sinergi antara provinsi dan kabupaten, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan pemberdayaan keluarga
11: dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Supiori.
5: Kegiatan diakhiri dengan pemaparan materi dan sesi tanya jawab bersama para pengurus dan kader yang hadir. Tri Rian melaporkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar spesial Harkitnas, PLN Mei Laju Lebih Terang, tambah daya diskon 50%. Berikut laporan Ririn Arini.
12: PT PLN kembali menghadirkan program istimewa bagi seluruh pelanggan di seluruh Indonesia bertajuk Mei Laju Lebih Terang. Program ini menawarkan diskon tambah daya sebesar 50% sebagai bentuk apresiasi dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Manajer PLN P3 Biak Dodi Sunaryadi menjelaskan, program insentif produk tematik ini digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyampaikan promo ini merupakan kesempatan emas bagi pelanggan yang membutuhkan peningkatan kapasitas listrik namun terkendala biaya. Program ini berlangsung mulai 20 Mei hingga 2 Juni 2026 dengan syarat cukup mudah, yaitu terbuka bagi seluruh pelanggan PLN dengan sistem satu fasa dengan daya awal berkisar antara 450 volt ampere hingga 5500 volt ampere dan sudah terdaftar menjadi pelanggan sebelum tanggal 1 Mei 2026. Bahkan pelanggan yang baru saja melakukan pemasangan baru di bulan sebelumnya pun masih berhak mengikuti promo ini. Dalam program ini, pelanggan dapat melakukan peningkatan daya hingga maksimal 7700 volt ampere. Sebagai contoh, pelanggan dengan daya awal 450 volt ampere dapat menaikkan kapasitasnya menjadi 900 volt ampere, 1300 hingga 7700 volt ampere.
13: Bisa diikuti oleh semua pelanggan daya 4,5 sampai dengan 5500 VA dan daya akhirnya bisa sampai daya 7700 VA. Jadi 4,5 bisa ke 900, bisa ke 1300 sampai dengan 7700. Ya, tentu saja kami berharap bahwa dengan program ini kami bisa lebih mendukung pelanggan PLN untuk memenuhi kebutuhan dayanya yang mungkin masih kurang. Kita persilahkan semua pelanggan bisa berlomba-lomba memanfaatkan kesempatan ini.
12: Untuk bisa menikmati potongan harga 50% ini, pelanggan hanya perlu mengikuti langkah sederhana melalui aplikasi PLN Mobile dengan syarat melakukan setidaknya satu kali transaksi di aplikasi tersebut. Selanjutnya, pelanggan akan mendapatkan e-voucher yang dapat diklaim dengan cara membuka banner promo Mei Laju Lebih Terang yang ditampilkan di halaman utama aplikasi PLN Mobile. Pelanggan cukup mengklik banner tersebut dan memilih opsi klaim voucher di bagian bawah tampilan. Voucher inilah yang nantinya digunakan saat proses transaksi tambah daya agar diskon langsung diterapkan. Khusus untuk wilayah kerja P3 Biak, manajer PLN Biak memastikan ketersediaan pasokan listrik sangat aman dan mampu menampung peningkatan daya dari pelanggan. Ia mengkonfirmasi bahwa tingkat pemanfaatan daya pembangkit di Pulau Biak saat ini masih sangat longgar, baru mencapai sekitar 50% dari total kapasitas yang tersedia. Melalui program ini, PLN berharap dapat semakin mendukung kebutuhan masyarakat agar memiliki pasokan listrik yang memadai untuk berbagai keperluan, mulai rumah tangga maupun usaha, dengan biaya yang jauh lebih terjangkau.
0: Mendengar jelang Idul Adha, Masjid Al-Ikhlas Samofa Biak lakukan berbagai persiapan. Berikut laporan Tri Rian.
5: Pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas Samofa Biak telah melakukan berbagai persiapan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Persiapan tersebut meliputi rapat koordinasi bersama pengurus masjid, majelis taklim, hingga para sahibul kurban. Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Samofa Biak Ngarisan mengatakan rangkaian kegiatan akan diawali dengan pelaksanaan sholat id yang akan dijadwalkan berlangsung pada Rabu 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Disebutkan, usai pelaksanaan sholat id, kegiatan akan dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan hewan kurban. Hari ini Masjid Al-Ikhlas Samofa menerima amanah 4 ekor sapi dari para jemaah.
14: Di Masjid Al-Ikhlas Samofa akan melaksanakan sholat id yang akan dipimpin oleh Imam Masjid Al-Ikhlas Samofa Bapak Ustadz Mujahidi, kemudian khatibnya adalah Ustadz Arif Wadi. Saya selaku Ketua Tamir Masjid Al-Ikhlas Samofa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah ikut menyukseskan acara Hari Raya Idul Adha ini, kepada sahibul kurban yang telah memberikan kepercayaan kepada pengurus masjid untuk melaksanakan prosesi.
5: Sementara itu, salah satu jamaah masjid Ahmad Abbas menyebut baik persiapan yang dilakukan para pengurus masjid. Menurutnya, kegiatan kurban ini menjadi momentum mempererat kebersamaan dan kepedulian antar jamaah.
15: bersyukur karena setiap tahun pelaksanaan Idul Adha di Masjid Aliklas berjalan baik. Semoga pembagian daging kurban nanti bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dan menambah kebersamaan umat.
5: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh rangkaian dapat berjalan dengan lancar dan menjadi amanah ibadah bagi seluruh jamaah.
0: Berita terakhir, turnamen mini soccer season 2 resmi berakhir dan menobatkan tim sepak bola Ersambo FC sebagai juara pertama. Berikut laporan Roni Leluluan.
16: Turnamen mini soccer season 2 yang diselenggarakan Hotel Nirmala Beach pada 24 April dengan melibatkan 20 tim sepak bola usia muda resmi berakhir dengan menobatkan tim sepak bola Ersambo FC sebagai juara pertama pada Minggu 24 Mei 2026. Direktur Operasional Hotel Nirmala Beach, Sofian Korwa, yang juga ketua panitia penyelenggara turnamen mini soccer season 2 mengatakan turnamen ini sebagai ajang kompetisi dengan tujuan untuk mewadahi minat dan bakat generasi muda di bidang olahraga sepak bola, sekaligus mempererat tali silaturahmi, melatih fisik dan mental, serta menjadi sarana hiburan dan rekreasi yang sehat bagi masyarakat luas. Ia menyatakan senang karena selama 3 minggu turnamen mini soccer bergulir, para atlet dan supporter menjunjung tinggi sportivitas dan siap menerima kekalahan sehingga tidak terjadi insiden atau kericuhan hingga turnamen berakhir. Selain itu, pelaksanaan turnamen ini juga menyajikan pemandangan laut yang luar biasa, indah dan menyegarkan mata baik bagi para atlet maupun masyarakat pencinta olahraga sepak bola yang hadir menyaksikan secara langsung pertandingan. Sofian Korwa berharap melalui turnamen mini soccer ini dapat menghasilkan atlet muda biak berkualitas sekaligus menjadi batu loncatan bagi para atlet untuk bergabung bersama sejumlah tim besar lainnya di Liga 1 maupun Liga 2 Indonesia.
17: Kami bersyukur sekali karena lapangan mini soccer di Nirmala Beach Hotel ini berada di tepian pantai sehingga telah selesai bertanding. Kami juga sekaligus mempromosikan daerah wisata di pinggir pantai untuk kita dapat berolahraga. Tujuan kami dan harapan kami untuk melakukan kembali Nirmala Season 2 turnamen mini soccer ini di tahun 2026 adalah sebagai upaya di mana banyaknya SSB sekolah bola yang ada di Biak itu bisa, turnamen mini soccer ini bisa menjadi wadah untuk menguji skill kemampuan para pemain bola yang telah diasa berbulan-bulan, itu bisa diuji di turnamen mini soccer ini. Dan harapannya bahwa lahirlah di situ bibit-bibit pemain-pemain bola yang baik sehingga dalam kedepannya nanti jika ada tim-tim besar ya yang ada di Liga 1, Liga 2 yang menarik dan berminat untuk mencari bakat-bakat muda, itu dapat tersalurkan melalui wadah yang sudah kami laksanakan di tahun ini.
16: Sementara Kapten Kesebelasan Tim Ersambo FC, Putra Lama Blawa, ketika diwawancarai awak media atas nama tim menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara turnamen mini soccer yang dinilai sukses menghadirkan wadah kompetisi positif, mempererat tali silaturahmi antar tim sepak bola, serta menyuguhkan hiburan menarik bagi para penonton. Ia berharap turnamen mini soccer tidak berakhir sampai di sini, namun dilaksanakan rutin 2 atau 3 bulan sekali, sehingga menjadi wadah positif bagi generasi muda Biak untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga sepak bola. Menurut Putra Lama Blawa, dengan adanya turnamen sepak bola, generasi muda Biak terlibat aktif untuk berlatih dan meninggalkan hal-hal negatif seperti mengkonsumsi miras, aibon, dan hal negatif lainnya yang merusak moral dan masa depan mereka.
18: Untuk kejuaraan kali ini kita sangat senang kalau ada event-event seperti ini. Mungkin kalau bisa 2 bulan sekali, kami harap ada selalu pertandingan-pertandingan seperti ini di Kota Biak. Untuk membangun kami juga ke depan, kumpul-kumpul kami juga ke depan. Rasanya tuh saya bangga sekali kita bisa ada sampai di titik ini. Terima kasih juga sama saya teman-teman, sama kakak-kakak dorang yang sudah dukung. Saya terima kasih banyak sekali.
16: Juara pertama dalam turnamen mini soccer ini diraih tim Ersambo FC dengan hadiah sebesar 10 juta rupiah dan trofi. Juara 2 tim Barisan FC dengan hadiah sebesar 7 juta rupiah. Juara 3 tim RBJ FC sebesar 5 juta dan juara 4 3 juta rupiah. Panitia juga memberikan penghargaan berupa uang pembinaan kepada top skor atas nama Hofri Halitopo dari tim Pasik FC dengan 12 gol, sementara pemain terbaik atas nama Abelardo Knot dari tim Barisan FC dan supporter terbaik dari tim Imigrasi FC.
0: Pendengar demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Selasa 26 Mei 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook dan Instagram @rri_bia. Saya Stefani Kumambo mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Syawima Kasumasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia via kanal informasi dan inspirasi di FM 96,1 MHz. Saat ini sudah pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Di kebersamaan Biak sore ini nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami kembali menemani Anda untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Ya, pendengar, satu informasi kami bagikan ke ruang dengar Anda. Ini yang kami kutip dari laman rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Dok 2 Jayapura menerbitkan informasi resmi tinggi gelombang untuk wilayah Papua yang berlaku mulai Selasa 26 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga Jumat 29 Mei 2026. Masyarakat pesisir, nelayan, dan operator kapal di sejumlah perairan utara Papua dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Berdasarkan analisis sinoptik terkini, BMKG mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis bernomor 99W yang saat ini berada di perairan Samudra Pasifik bagian utara Papua. Kehadiran bibit siklon ini, pendengar, dinilai berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan secara signifikan di kawasan tersebut dalam beberapa hari ke depan. Pola angin di wilayah utara Papua umumnya bergerak dari arah selatan menuju barat dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 25 knot. Kecepatan angin tertinggi ini terpantau terjadi di dua titik, yakni di perairan selatan Biak dan perairan Serui yang menjadi kawasan paling rentan terhadap dampak cuaca buruk saat ini. Ya, pendengar, untuk wilayah yang berpotensi mengalami kondisi gelombang tinggi berkisar 1,25 hingga 2,5 meter meliputi Samudra Pasifik Utara Papua, perairan Kepulauan Mapiah, perairan Utara Pulau Biak, perairan Barat Pulau Biak, dan perairan Selatan Pulau Biak. Perahu nelayan berisiko mengalami gangguan keselamatan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Sementara itu, kapal tongkang perlu mewaspadai kondisi berbahaya jika kecepatan angin mencapai 16 knot dengan tinggi gelombang 1,5 meter atau lebih. Dan untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Dok 2 Jayapura melalui nomor telepon 0967516207 atau mengikuti pembaruan informasi melalui akun resmi Instagram @bmkg_jayapura. Demikian satu informasi, pendengar, yang kami kutip dari laman rri.co.id. Waspada gelombang laut Papua, bibit siklon 99W ancam perairan utara.

makanan asli Indonesia yang dinobatkan menjadi salah satu makanan vegan terenak di dunia oleh Taste Atlas. Selain enak, tempe memiliki banyak kandungan gizi yang terdiri dari zat gizi mikro yaitu protein, karbohidrat, dan sumber lemak baik yang semua dapat menghasilkan energi. Sehingga tempe sangat sehat dikonsumsi baik oleh anak-anak, orang dewasa, sampai lansia sebagai sumber energi. Tempe juga mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh serta mengandung serat larut air yang sangat bermanfaat bagi kesehatan saluran cerna. Meski demikian, ahli gizi mengingatkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi tempe secara berlebihan meskipun memiliki banyak manfaat terhadap kesehatan. Layaknya semua makanan, tempe tidak boleh terlalu banyak dikonsumsi. Terlalu banyak makan tempe akan menyebabkan asupan energi dalam tubuh akan menjadi berlebihan. Anjuran mengkonsumsi tempe adalah 70-75 gram atau setara dengan potongan berukuran sedang dalam setiap kali waktu makan sebagai lauk nabati. Jika ingin mengkonsumsi tempe lebih banyak, hal tersebut boleh dilakukan asalkan untuk menggantikan lauk hewani.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya?
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Ya, pendengar, di era digital, layar telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan manusia. Ponsel, laptop, tablet, dan televisi ini bukan lagi sekedar alat hiburan, tetapi juga menjadi jendela utama untuk melihat dunia. Ya, melalui layar, orang dapat belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga mencari hiburan tanpa harus keluar rumah. Dikutip dari iainutuban.ac.id, perubahan ini semakin terasa sejak kebiasaan digital berkembang pesat. Banyak aktivitas yang dulu dilakukan secara langsung kini berpindah ke ruang virtual. Pertemuan dilakukan melalui video call, berita dibaca melalui media sosial, dan pertemanan pun sering terjalin melalui internet. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan luar biasa. Informasi dapat diakses dalam hitungan detik, jarak terasa lebih dekat, dan peluang belajar terbuka lebih luas. Namun ketika layar menjadi satu-satunya jendela ke dunia, ada hal-hal yang perlahan mulai hilang, seperti interaksi langsung, pengalaman sosial nyata, dan waktu untuk benar-benar hadir di sekitar kita. Terlalu lama hidup di balik layar, pendengar, ini juga dapat membuat seseorang merasa lelah secara mental. Banyak orang tanpa sadar terus menggulir media sosial, kemudian membandingkan hidupnya dengan orang lain atau merasa sulit lepas dari dunia digital. Karena itu, pendengar, penting untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan dunia nyata. Teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu manusia, bukan menggantikan seluruh pengalaman hidup. Sebab dunia tidak hanya ada di dalam layar, tetapi juga di sekitar kita yang nyata untuk dirasakan.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Baik, pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur saat ini, selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda. Beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Pendengar, sekian Cek Fakta Hoax, Taspen bakal hapus utang pensiunan PNS yang kami kutip dari laman komdigi.go.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

sudah kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Pendengar, kami masih menemani Anda di kebersamaan Biak sore ini. Sudah pukul 17.38 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat untuk salawat Nabi Beduk dan Asam Maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya nanti pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, kami akhiri rangkaian lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya untuk Anda pendengar, kaum muslimin dan muslimat, ke ruang dengar Anda kami hadirkan musik religi islami. Jerang dikumandangkan salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya. Pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan musik religi islami ruang dengar Anda. Saat ini sudah pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Kita masih bersama untuk kebersamaan Biak sore ini.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Baik pendengar, pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Pendengar, selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami bacakan satu pengumuman dalam ruang info layanan masyarakat untuk malam ini. Pengumuman berasal dari PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak. Diumumkan kepada para pelanggan prabayar PT PLN Persero P3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. PLN menghadirkan promo spesial Mei Laju Lebih Terang Bangkit Berdaya Maju Berjaya. Diskon tambah daya 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Promo ini berlaku sampai 2 Juni 2026 dan hanya bisa didapatkan melalui aplikasi PLN Mobile. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk rumah yang lebih nyaman, usaha makin lancar, dan aktivitas tanpa khawatir listrik terbatas. PLN melayani sepenuh hati. Demikian pendengar, satu pengumuman dalam ruang info layanan masyarakat untuk malam ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan terima kasih atas perhatiannya.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoroil 1. Rangkuman berita-berita Koroil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Pukul 19.00 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa 26 Mei 2026. Sejumlah informasi di Tanah Papua, kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Elizabeth Francisca. Berita pertama, kami awali dari Bovendigul. Konektivitas jalan dan jembatan dinilai masih tertinggal. Pemerintah diminta serius bangun distrik-distrik perbatasan. Omas Syamlean melaporkan.
1: Konektivitas jalan dan jembatan dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pelayanan masyarakat, hingga menjaga stabilitas kawasan perbatasan negara. Karena itu, pemerintah diminta lebih serius memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Bovendigul, Kanisius Temkorok. Menurutnya, Kabupaten Bovendigul sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini memiliki posisi penting sebagai garda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, hingga saat ini pembangunan kawasan perbatasan dinilai masih jauh tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia, terutama dari sisi akses jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.
2: Cuma yang sementara 3 distrik perbatasan sampai saat ini. Tolong untuk pemerintah, tolong untuk melihat hal ini. Kita sama-sama begitu. Bagaimana cara untuk kita bersaudara-saudara di perbatasan masyarakat kami. Ini yang belum tersentuh, sehingga bagaimana untuk ke depan kami usaha minta dukungan pemerintah dalam hal ini bupati, mari kita sama-sama bergerak. Karena jalan, memang kita daerah tidak punya duit atau anggaran terbatas, tapi ada semua perbatasan kita punya kantor pusat di pusat di BPPNI. Sementara siap untuk mendukung anggaran untuk perbatasannya. Bisa kabupaten-kabupaten perbatasan siap.
1: Kanisius menjelaskan keterbatasan infrastruktur masih menjadi persoalan utama yang dirasakan masyarakat di sejumlah distrik perbatasan. Kondisi jalan yang belum memadai menyebabkan aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga pelayanan pemerintahan menjadi terhambat. Selain itu, keberadaan jembatan penghubung antar wilayah juga sangat dibutuhkan untuk membuka keterisolasian kampung-kampung yang berada di kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas agar masyarakat di wilayah terluar dapat merasakan kehadiran negara secara nyata. Thomas Yamlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: 44 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dari teror penembakan KKB di Kampung Kawe akhirnya tiba di Bovendigul. Para penambang saat ini ditampung di Aula Mapolres Bovendigul. Arul Firmansyah dari Jayapura melaporkan.
3: Sebanyak 44 orang penambang yang berhasil selamat dari aksi teror penembakan KKB di Kampung Kawe, Distrik Kawimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Bovendigul. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, para penambang tiba pada hari Minggu dalam 2 gelombang. Gelombang pertama berjumlah 33 orang dan gelombang kedua sebanyak 11 orang. Setibanya di Distrik Kouh, para penambang langsung dijemput oleh Kapolres Bovendigul dan selanjutnya dibawa ke Aula Mapolres Bovendigul untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain memberikan tempat penampungan, pihak kepolisian juga menyiapkan pelayanan kesehatan bagi para penambang yang mengalami gangguan kesehatan.
4: Tanggal 24 Mei 2026 telah tiba sejumlah 44 orang penambang dari Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang mengungsi akibat di beberapa hari yang lalu serangan dari kelompok kriminal bersenjata. Dari 44 orang tersebut datang 2 gelombang, yang pertama 33 orang, gelombang kedua 11. Mereka sampai di Distrik Kouh dan langsung dijemput oleh Kapolsek dan Kapolres Bovendigul, dan sementara sudah ditampung di Aula Mapolres Bovendigul. Dan untuk beberapa orang yang sakit sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul.
3: Tidak hanya itu, jajaran Polres Bovendigul juga memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing kepada para penambang yang berhasil selamat dari insiden tersebut.
4: Juga telah dilaksanakan trauma healing oleh tim Polres Bovendigul kepada kelompok penambang yang datang tersebut. Sementara situasi kondusif dan tentunya kepolisian daerah Papua mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari tempat-tempat yang rawan dan jauh dari jangkauan aparat keamanan. Mengingat kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan dari masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
3: Menurut Kabid Humas Polda Papua, saat ini situasi di wilayah tersebut sudah cukup kondusif. Namun demikian, aparat kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di daerah rawan konflik dan juga lokasi yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Dari Serui, pergumulan panjang akhirnya Uaropen cerah terwujud. Berlangsung di PT Perusahaan Listrik Negara Persero Unit Layanan Pelanggan, PT PLN ULP Uaropen, dan PT Putra Persada Perkasa bersama pemerintah Kabupaten Uaropen meresmikan PLTD Batu Saman kapasitas 2 MW. Tabina Rumpaidus melaporkan.
5: Berlangsung di PT Perusahaan Listrik Negara Persero Unit Layanan Pelanggan PT PLN ULP Uaropen dan PT Putra Persada Perkasa bersama pemerintah Kabupaten Uaropen meresmikan PLTD Batu Saman kapasitas 2 MW. Manajer PT PLN ULP Uaropen Geisler Ronsumre mengatakan, pergumulan panjang pemerintah untuk Uaropen cerah terwujud dan pada saat ini telah hadir kapasitas 2 MW diresmikan dan siap digunakan pada Sabtu 23 Mei 2026.
6: Ini ada 3 unit mesin, 6 unit mesin dengan kapasitas 3 mega. Kita punya cadangan 1 mega. Kontrak, kita punya kontrak 2 mega, tapi dia PT Putra Persada Perkasa mempersiapkan kita 3 mega. Nah, sedangkan untuk kebutuhan di Uaropen saja, setiap jam di Bangpuncak, Bapak Ibu, jam di Bangpuncak itu kita dari jam 7 malam sampai di jam 9. Itu kebutuhan di kabupaten ini, kita pakai kurang lebih 1,9 KW. Jadi kita punya cadangan daya ada.
5: Sementara itu, PT Putra Persada Perkasa melalui Nola Eknar menyampaikan, peresmian PLTD Batu Saman yang berkapasitas 2 MW milik PT Putra Persada Perkasa menjadi sejarah bagi Kabupaten Uaropen.
7: Tanggal 23 Mei 2026 menjadi hari yang bersejarah bagi Kabupaten Uaropen. Kehadiran genset 2 MW ini bukan sekedar penambahan infrastruktur, tapi merupakan langkah nyata untuk memperkuat ketersediaan energi listrik yang handal bagi masyarakat dan dunia usaha Uaropen.
5: Bupati Kabupaten Uaropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menuturkan, 2 MW dan 6 mesin pembangkit listrik menjadi sejarah di mana Uaropen terang, menjadi jawaban atas harapan masyarakat Uaropen dalam mendambakan pelayanan listrik.
8: Bukan sekedar peresmian 6 buah mesin pembangkit listrik, tetapi hari ini juga menjadi sejarah di mana Uaropen akan terang, yang menjadi jawaban atas harapan panjang masyarakat Uaropen yang selama bertahun-tahun mendapatkan pelayanan listrik yang lebih baik dan lebih stabil.
5: Kehadiran pembangkit listrik berkapasitas 2 MW merupakan bukti nyata pemerintah Uaropen tidak tinggal diam terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Uaropen. Pemerintah hadir, bekerja dan terus menjawab apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dari Kabupaten Sejuta Baka Uaropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Masih dari Serui, Ketua DPRK Uaropen apresiasi ibadah dan kelas makeup giveaway. Tabina Rumpaidus melaporkan.
5: Gabungan Organisasi Wanita GWW Kabupaten Waropen berkolaborasi dengan Persekutuan Wanita PW Jemaat GKI Philadelphia Nonomi melaksanakan kegiatan ibadah dan kelas makeup yang berlangsung di ruang pertemuan Gedung Gereja Jemaat GKI Philadelphia Nonomi Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti kaum perempuan dari berbagai organisasi wanita di Kabupaten Waropen dengan penuh antusias. Selain ibadah bersama, peserta juga mendapatkan pembinaan dan pelatihan kelas makeup sebagai bagian dari pengembangan diri perempuan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos menyampaikan apresiasi kepada GW Waropen yang terus aktif membangun kolaborasi bersama organisasi perempuan dan gereja dalam mendukung pemberdayaan kaum wanita di daerah Waropen.
9: Menyampaikan apresiasi kepada

0: Kegiatan ibadah dan kelas makeup tersebut dinilai tidak hanya memberikan pembinaan rohani, namun juga meningkatkan keterampilan serta rasa percaya diri perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Yeneke berharap program serupa dapat terus dilaksanakan dan menjangkau perempuan lain yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Waropen, agar semakin banyak perempuan mendapatkan pembinaan dan penguatan kapasitas diri.
1: Dengan pesan yang

0: Melalui kolaborasi antara GW Waropen dan PW Jemaat GKI Philadelphia Nonomi, diharapkan perempuan di Kabupaten Waropen semakin aktif, mandiri, serta mampu berperan dalam pembangunan keluarga, gereja, dan masyarakat. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Beralih ke Nabire, Papua Football Academy atau PFA terus menunjukkan komitmennya dalam mencari dan membina talenta muda sepak bola Papua dalam seleksi pencarian bakat yang berlangsung selama 3 hari di Kabupaten Nabire. Ratusan anak usia 13 tahun mengikuti tahapan seleksi untuk memperebutkan kesempatan bergabung di Papua Football Academy. Selengkapnya Arnold Saudila melaporkan.
2: Manajer Sport Management PT Freeport Indonesia, Janjai Adi, mengatakan bahwa Papua memiliki banyak anak-anak berbakat yang memiliki potensi besar bermain sepak bola sejak usia dini. Karena itu PT Freeport Indonesia melalui Papua Football Academy atau PFA terus melakukan pencarian bibit pesepak bola muda di berbagai kabupaten dan kota di tanah Papua. Menurut Janjai Adi, sejumlah siswa yang telah dibina dalam berbagai angkatan Papua Football Academy ini menunjukkan perkembangan kemampuan bermain sepak bola yang sangat baik. Tidak hanya dari sisi teknik bermain, para siswa juga dibentuk memiliki karakter dan attitude yang baik sebagai bekal menjadi pesepak bola profesional masa depan dari Papua. Bahkan, sejumlah alumni Papua Football Academy kini menjadi calon bintang baru sepak bola tanah air setelah berhasil dikontrak oleh beberapa klub elit di Indonesia. Di antaranya Samuel Kunrat di Persija, Perez Cho dan Julius Pigai di Garuda United, Valentino Wagyu di Dewa United, serta Yohanes Yapagaimo di Ahdiaksa FC. Janjai Adi menegaskan PT Freeport Indonesia akan terus menjalankan program Papua Football Academy yang saat ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Papua dalam melahirkan generasi muda berprestasi di bidang olahraga.
3: Kami mencoba memiliki potensi yang tinggi bagi nah ke depan memang kami akan melihat banyak dibuktikan dengan beberapa program kita sebelumnya. Kami akan tetap terus komitmen ya, untuk tetap menjalankan program ini menjadi salah satu kebanggaan daripada.
2: Selama 3 hari pelaksanaan seleksi di Nabire, antusiasme peserta dinilai sangat tinggi. Janjai berharap anak-anak yang nantinya terpilih dapat dibina menjadi atlet profesional yang tidak hanya memiliki kemampuan bermain sepak bola, namun juga memiliki sikap, disiplin, dan karakter yang baik. Sementara itu, Direktur Teknik Papua Football Academy, Wolfgang Pikal, mengaku senang bisa melakukan seleksi di Kabupaten Nabire. Menurutnya, banyak anak-anak di Nabire memiliki potensi dan semangat besar untuk berkembang menjadi pemain sepak bola masa depan. Ia berharap ada putra-putra terbaik di Nabire yang nantinya lolos mengikuti seleksi final di Kabupaten Mimika pada 25 Juni 2026 mendatang. Wolfgang Pikal juga berharap adanya dukungan pemerintah, sekolah, hingga sekolah sepak bola atau SSB dalam pembinaan sepak bola usia dini, khususnya bagi anak-anak tingkat sekolah dasar.
3: Saya mau sampaikan, saya sangat gembira lihat anak-anak sampai sekarang sudah 200 anak lebih yang datang untuk cari bakat. Saya harap banyak-banyak kita bisa arahkan atau pilih untuk ke Final Camp, di mana anak Nabire harus bersaing dengan anak-anak dari seluruh Papua. Mudah-mudahan ada, saya lihat ada beberapa anak sangat bagus di sini. Saya harapnya di sini askap, askop, gubernur, bupati support usia muda. Dan rekomendasi saya nilai dengan pembinaan di SD, bukan sekedar di SMP tapi di SD.
2: Selama 3 hari seleksi Papua Football Academy di Nabire, tercatat sebanyak 294 anak usia 13 tahun mengikuti pencarian bakat tersebut. Hasil seleksi dari seluruh kabupaten dan kota di tanah Papua akan diumumkan pada 25 Juni mendatang. Peserta yang lolos akan mengikuti seleksi final di Mimika sebelum dipilih sebanyak 20 anak terbaik untuk mengikuti pendidikan di Papua Football Academy pada Juli 2026. Arnold Saudila melaporkan.
1: Satreskrim Polres Merauke bongkar kasus penyalahgunaan dan penyelewengan BBM biosolar di Rimba Jaya. Laporan Ardi Razaki dari RRI Merauke.
4: polisi mengamankan terduga pelaku berinisial MNH 35 tahun. Pelaku membeli biosolar subsidi seharga Rp6.800 per liter di dua SPBU menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. BBM itu diangkut dengan mobil Mitsubishi L300 lalu ditimbun di gudang milik warga berinisial A. Pelaku berencana menjual kembali seharga Rp11.000 per liter. Dari penggeledahan, polisi menyita 845 liter biosolar dalam 3 drum plastik dan beberapa jerigen. Petugas juga mengamankan satu unit mobil L300, mesin pompa, selang, aki, serta dokumen kendaraan. Kapolres Merauke AKBP, Leonardo Yoga menegaskan, BBM subsidi hanya untuk masyarakat yang berhak. Ia menyatakan tidak akan memberi ruang bagi penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi.
5: Petugas menemukan adanya dugaan tindak pidana, seperti yang dimaksud di bidang minyak dan gas bumi, berupa penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis biosolar. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa terduga pelaku memperoleh BBM jenis biosolar dengan cara membeli dari SPBU Ahmad Yani dan SPBU Parako dengan harga subsidi sebesar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan pemerintah dan menggunakan barcode Pertamina milik pribadi. Kemudian BBM tersebut diangkut menggunakan satu unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi PS8154AA yang memiliki kapasitas 60 liter. Kemudian kegiatan pembelian BBM tersebut berlangsung sejak bulan Januari hingga April 2026. Dan pelaku berhasil mengumpulkan BBM jenis biosolar sebanyak 245 liter yang disimpan di sebuah gudang.
4: Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 500 juta. Polres Merauke mengapresiasi informasi dari masyarakat serta akan terus memperketat patroli dan pengawasan distribusi BBM subsidi. Ardi Rasaki melaporkan.
1: Turnamen Mini Soccer Nirmala Season 2 resmi berakhir dan menobatkan tim sepak bola Ersambo FC sebagai juara pertama. Dari Biak, Roni Leluluan melaporkan.
6: Turnamen Mini Soccer Season 2 yang diselenggarakan Hotel Nirmala Beach pada 24 April dengan melibatkan 20 tim sepak bola usia muda resmi berakhir dengan menobatkan tim sepak bola Ersambo FC sebagai juara pertama pada Minggu 24 Mei 2026. Direktur Operasional Hotel Nirmala Beach, Sofyan Korwa, yang juga ketua panitia penyelenggara turnamen Mini Soccer Season 2 mengatakan turnamen ini sebagai ajang kompetisi dengan tujuan untuk mewadahi minat dan bakat generasi muda di bidang olahraga sepak bola sekaligus mempererat tali silaturahmi, melatih fisik dan mental serta menjadi sarana hiburan dan rekreasi yang sehat bagi masyarakat luas. Ia menyatakan senang karena selama 3 minggu

0: dilakukan hingga turnamen berakhir. Selain itu, pelaksanaan turnamen ini juga menyajikan pemandangan laut yang luar biasa, indah dan menyegarkan mata, baik bagi para atlet maupun masyarakat pencinta olahraga sepak bola yang hadir menyaksikan secara langsung pertandingan. Sofyan Korwa berharap melalui turnamen mini soccer ini dapat menghasilkan atlet muda Biak berkualitas sekaligus menjadi batu loncatan bagi para atlet untuk bergabung bersama sejumlah tim besar lainnya di Liga 1 maupun Liga 2 Indonesia.
1: Kami bersyukur sekali karena lapangan mini soccer di Nirmala Beach Hotel ini berada di tepian pantai sehingga telah selesai bertanding. Kami juga sekaligus mempromosikan daerah wisata di pinggir pantai untuk kita dapat berolahraga. Tujuan kami dan harapan kami untuk melakukan kembali Nirmala Season 2 turnamen mini soccer ini di tahun 2026 adalah sebagai upaya di mana banyaknya SSB sekolah bola yang ada di Biak itu bisa, turnamen mini soccer ini bisa menjadi wadah untuk menguji skill kemampuan para pemain bola yang telah diasa berbulan-bulan, itu bisa diuji di turnamen mini soccer ini. Dan harapannya bahwa lahirlah di situ bibit-bibit pemain-pemain bola yang baik, sehingga dalam kedepannya nanti jika ada tim-tim besar ya yang ada di Liga 1, Liga 2 yang menarik dan berminat untuk mencari bakat-bakat muda, itu dapat tersalurkan melalui wadah yang sudah kami laksanakan di tahun ini.
0: Sementara Kapten Kesebelasan Tim Ersambo FC, Putra Lama Blawa, ketika diwawancarai awak media atas nama tim menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara turnamen mini soccer yang dinilai sukses menghadirkan wadah kompetisi positif, mempererat tali silaturahmi antar tim sepak bola, serta menyuguhkan hiburan menarik bagi para penonton. Ia berharap turnamen mini soccer tidak berakhir sampai di sini, namun dilaksanakan rutin 2 atau 3 bulan sekali, sehingga menjadi wadah positif bagi generasi muda Biak untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga sepak bola. Menurut Putra Lama Blawa, dengan adanya turnamen sepak bola, generasi muda Biak terlibat aktif untuk berlatih dan meninggalkan hal-hal negatif seperti mengkonsumsi miras, aibon, dan hal negatif lainnya yang merusak moral dan masa depan mereka.
2: Untuk kejuaraan kali ini tuh kita sangat senang kalau ada event-event seperti ini. Mungkin kalau bisa 2 bulan sekali, kami harap ada selalu pertandingan-pertandingan seperti ini di Kota Biak. Untuk membangun kami juga ke depan, kumpul-kumpul kami juga ke depan. Rasanya tuh saya bangga sekali kita bisa ada sampai di titik ini. Terima kasih juga sama-sama ya teman-teman, sama kakak-kakak dorang yang sudah dukung. Saya terima kasih banyak. Dan
0: juara pertama dalam turnamen mini soccer ini diraih tim Ersambo FC dengan hadiah sebesar 10 juta rupiah dan trofi. Juara 2 tim Barisan FC dengan hadiah sebesar 7 juta rupiah. Juara 3 tim RBJ FC sebesar 5 juta dan juara 4 3 juta rupiah. Panitia juga memberikan penghargaan berupa uang pembinaan kepada top skor atas nama Hofri Halitopo dari tim Pasik FC dengan 12 gol, sementara pemain terbaik atas nama Abelardo Knot dari tim Barisan FC dan supporter terbaik dari tim Imigrasi FC.
3: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Baik, dengar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama mimbar agama Kristen dari Gereja Tabernakel di Tanah Papua Jemaat Veritas Biak bersama Pendeta Dr. Kiki Arthur MTH dengan judul Tuhanlah Jawaban. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dalam mimbar agama Kristen bagi para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini melalui radio program 1 LPP RRI Biak. Sebelum kita membaca dan menungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Pada kesempatan yang indah ini bersama dengan seluruh pendengar LPP RRI dimanapun berada, kami mau belajar dari satu bagian firman Tuhan. Kami mohon penerangan daripada Roh Kudus supaya kami mampu merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Amsal pasal 16 ayat yang pertama. Amsal pasal 16 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi daripada Tuhanlah jawaban lidah. Pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah Tuhanlah jawaban. Di dalam naskah yang kita baca dikatakan manusia merancang, Allah menentukan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi daripada Tuhanlah jawaban lidah. Ayat ini mengandung kebenaran mendalam tentang hubungan antara rencana manusia dan kedaulatan Allah. Dalam bahasa Ibrani, kata ma'arak berarti menyusun, menyiapkan, merancang dengan hati-hati. Ini menegaskan bahwa manusia memiliki kemampuan berpikir dan merencanakan. Namun, Salomo menegaskan bahwa hasil akhir dan jawaban yang benar datang dari Tuhan. Jadi kadang kita mendengar ada orang berkata, oh ini visi dari Tuhan. Kita jangan terlalu langsung percaya ketika orang mengatakan visi dari Tuhan. Kadangkala itu hanya sebuah perkataan dan dia mengatakan itu dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau seperti itu. Atau bahkan itu hanya muncul dari hati kecilnya yang kosong untuk memberi semangat, lalu dia katakan bahwa itu dari Tuhan. Kita harus berhati-hati pernyataan seseorang tentang mengatakan itu dari Tuhan, dan seakan-akan itu benar ketika kenyataan bahwa hampir sama. Dan itu kita perlu berhati-hati. Pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ketegasan ini membawa kita memahami bagaimana pemahaman tentang kedaulatan Allah atas seluruh keputusan manusia tanpa meniadakan tanggung jawab manusia. Jadi kalau ada orang berkata bahwa itu visi dari Tuhan, tetapi dia tidak tahu langkah-langkah yang harus dikerjakan dan apa tanggung jawab di balik langkah-langkah itu, maka itu bukan dari Tuhan. Orang tidak sekedar diberikan Tuhan, oh ini kamu harus lakukan ini, tetapi pasti Tuhan menunjukkan langkah-langkahnya, apa yang harus dikerjakan awalnya, dan apa dampak daripada apa yang dikerjakan itu, apa pengorbanan yang harus kita lalui dalam mengerjakan visi itu. Jadi tidak mudah untuk mengatakan itu dari Tuhan. Dan ini banyak memprovokasi gereja-gereja aliran karismatik Pentakosta, di mana orang sering mudah dan sangat mudah mengatakan ini dari Tuhan, itu dari Tuhan. Kalau rencana Tuhan pasti jadi. Apakah semua rencana Tuhan itu pasti jadi? Belum tentu. Tidak jadi pun itu juga ada rencana Tuhan. Dan ini perlu kita pikirkan dengan matang, dengan baik, dalam rangka berteologi yang dasarkan pada kebenaran firman dan konsekuensi dari semua visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat atas keputusan kita tanpa meniadakan tanggung jawab kita sebagai manusia yang akan melaksanakan tugas itu. Kita harus memahami dari sudut pandang berteologi bahwa Allah adalah sumber kebijakan sejati, dan tidak ada perkataan dan tindakan yang luput dari pengaturannya. Jadi tidak semua yang kita katakan teratur, rapi, itu semua dirancangkan Tuhan. Memang ada hal demikian, tetapi kita perlu berhati-hati, kadangkala sesuatu yang amburadul, sesuatu yang tidak terarah, dijadikan terarah karena kita memiliki hati yang benar,
yang sungguh-sungguh, yang tidak pansos, yang tidak ingin supaya kita itu terlalu menonjol, sebab banyak keberhasilan dalam sebuah persekutuan itu adalah kerjasama dari orang-orang yang terlihat di depan dan yang tidak terlihat. Dari hal ini kita belajar bahwa ternyata Allah berdaulat atas hati dan lidah manusia. John Calvin dalam Commentary of Proverbs, dia menuliskan bahwa Amsal 16 ayat 1 adalah pengingat bahwa manusia tidak berkuasa atas hasil dari rencananya, karena Allah mengatur bahkan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Artinya bahwa manusia dapat merencanakan dengan hikmat, tetapi hanya Allah yang memampukan lidahnya untuk mengucapkan jawaban yang benar dan sesuai dengan kehendaknya. Dan hal ini menggemahkan prinsip yang ditemukan dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15, di mana Rasul Paulus menegur kesombongan manusia yang merencanakan tanpa melibatkan Tuhan. Dikatakan bahwa kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, padahal kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki. Dan dalam teologi veritas, teologi kebenaran menekankan bahwa rencana manusia tunduk pada dekret ilahi, divine decree. Dan senada pendeta mengutip seorang pendeta yang bernama R.C. Sproul, dia mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini terjadi secara kebetulan. Bahkan niat hati dan perkataan manusia termasuk dalam lingkup providensi ilahi. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang kedua kita memandang bahwa Allah berdaulat atas hati dan lidah manusia, tetapi juga Allah adalah hikmat. Di mana hikmat dalam merencanakan hidup di bawah kedaulatan ilahi. Amsal 16 ayat 1 ini tidak meniadakan kebijaksanaan manusia untuk berpikir dan merencanakan. Sebaliknya, kitab Amsal justru mengajarkan bahwa orang bijak adalah mereka yang menyelaraskan perencanaan hidupnya dengan kehidupan dan juga apa yang dia imani, yaitu perkataan firman yang tertulis. Dengan kata singkatnya, maka kita tahu bahwa perlu menyelaraskan perencanaan hidup dengan firman Tuhan. Seorang teolog bernama John Gill, dia mencoba memberikan tafsiran bahwa manusia dapat menyiapkan rencananya di hatinya, tetapi keberhasilan dan efektivitas dari perkataannya tergantung pada berkat Tuhan. Maka hikmat sejati bukan hanya dalam merancang dengan teliti, tetapi juga dalam berserah sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Dalam konteks praktis, seorang Kristen dipanggil untuk hidup dengan keseimbangan antara usaha yang bertanggung jawab dan iman yang bergantung penuh kepada Tuhan. Inilah keseimbangan yang diuraikan oleh para teolog veritas yang mau menjelaskan bahwa Tuhan bekerja melalui sarana-sarana dan kehendak manusia adalah salah satu sarana di tangannya. Artinya, walaupun Tuhan Allah berdaulat, Ia pun memakai keputusan dan rencana manusia untuk melaksanakan tujuan kekalnya. Jadi semacam ada kolaborasi, tetapi semua dibawa kedaulatan ilahi. Jadi jangan coba-coba ketika kita berhasil dalam sesuatu lalu kita katakan itu gara-gara saya. Kalau bukan saya, itu tidak terjadi. Kadang orang seperti kita lambangkan seperti kopi. Padahal kopi itu ada gula di dalamnya, ada air, dan ada kopi sendiri. Tetapi kopi mengambil alih semuanya. Ya. Kalau tanpa gula tetap dikatakan kopi. Tanpa air tetap dikatakan kopi. Tapi tidak pernah dikatakan itu air, itu gula. Tetapi dalam secangkir kopi, apapun yang dimasukkan, yang dicampurkan ke dalam, tetap namanya kopi. Artinya apa dari ilustrasi ini? Ada banyak orang hari ini yang mengatakan, kalau bukan saya, kalau bukan orang tua saya, kalau bukan kakak adik saya, ya, maka
itu tidak akan terjadi. Nah, ini yang kita waspada, karena para pendengar yang Tuhan kasihi, tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita, dan bahkan yang akan kita rancangkan, yang akan kita lalui tanpa keputusan dari Tuhan. Jadi kita juga adalah sarana untuk dipakai sebagai bagian daripada melaksanakan rencana dan kedaulatan Tuhan sendiri. Hal yang ketiga yang akan kita pandang dalam teks ini adalah di mana providensi ilahi dalam setiap rencana Tuhan. Amsal 16 secara keseluruhan berbicara tentang pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ayat ke-9 tertulis, "Hai hati manusia, memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya." Dan kedua ayat ini, yakni ayat 1 dan ayat 9, saling melengkapi. Manusia dapat menyiapkan rencana dan jalan hidup, namun Tuhanlah yang menentukan hasil akhirnya. Karena itu, pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu, bahkan hal-hal terkecil dalam hidup manusia, berada di bawah kendali Tuhan. Rencana manusia tanpa penyertaan Tuhan hanyalah bayangan yang cepat hilang. Dan hal ini ditegaskan dalam Mazmur 127 ayat 1, dikatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Dalam teologi veritas, memandang providensi Allah bukanlah hanya sebagai pengawasan pasif, melainkan pengaturan aktif dan penuh kasih dari Allah atas ciptaannya. Allah tidak sekedar mengetahui masa depan. Ia tahu, tapi ia juga menetapkan dan memelihara segala sesuatu agar terjadi sesuai dengan rencana kekalnya. Hal yang keempat yang kita pelajari dari naskah ini adalah kedaulatan ilahi dan tanggung jawab manusia, di mana salah satu ketegangan teologis yang sering muncul adalah hubungan antara kedaulatan Allah dan kebebasan manusia. Dalam teologi veritas menjelaskan bahwa kedaulatan Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia, tetapi justru menopangnya. Seorang penulis buku bernama Charles Hodge, dia menyatakan bahwa Allah menentukan semua hal, namun manusia tetap bertanggung jawab atas setiap pilihan moralnya. Ini karena kehendak manusia adalah kehendak sekunder yang bekerja di bawah kehendak utama ilahi. Kisah Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20 sebagai konteks jauh dalam perbandingan juga menggambarkan dengan jelas hubungan ini. Dan kalau dijelaskan hubungan kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia berdasarkan Kejadian 50 ayat 20 ini, "Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan." Dan manusia membuat rencana seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara, kakak adik daripada Yusuf, ketika mereka merancangkan merekarekakan yang jahat terhadap dia, tetapi Tuhan memutarbalikkan rekarekaan itu menjadi kebaikan, menjadi persiapan bagi Yusuf untuk memimpin dan juga untuk menyelamatkan seisi rumah dan keluarganya. Manusia membuat rencana, namun Tuhan menenun semuanya itu dalam rencananya dan melaksanakan maksud keselamatannya. Demikian pula dalam Amsal 16 ayat 1, naskah yang kita baca saat ini, dikatakan perkataan yang keluar dari lidah manusia akhirnya hanya bisa terjadi jika Tuhan mengizinkan. Dengan demikian Allah tetap berdaulat penuh, tetapi manusia bertanggung jawab penuh. Dan kadangkala kita harus berpikir, orang selalu memakai nama Tuhan untuk mengatakan ini dari Tuhan, padahal belum tentu itu dari Tuhan. Dan kata-kata itu selalu dipertanggungjawabkan. Kata-kata itu selalu terbukti di kemudian hari bahwa kata-kata itu adalah salah dan keliru. Dan ini harus kita waspadai, para pendengar, karena banyak orang terlalu mudah untuk meyakinkan orang lain dengan mengatakan ini dari Tuhan. Fenomena ini kita melihat dan berkaca bagaimana merencanakan dengan takut akan Tuhan dalam kita menerapkan Amsal 16 ayat 1 dalam kehidupan kekristenan. Yang pertama, seharusnya kita merencanakan dengan doa dan penyerahan diri setiap keputusan
yang harus dimulai dengan doa yang tulus. Kita boleh mengatakan, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Dan inilah pola yang

melalui kegagalan menuju maksud yang lebih baik. Dan selanjutnya, mengukur setiap rencana dengan firman Allah. Sebab rencana yang bertentangan dengan kehendak Allah tidak akan mendapatkan restunya. Maka Amsal 3 ayat 5-6 menjadi prinsip abadi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, akhirnya hal selanjutnya bahwa Kristus adalah hikmat dan rencana Allah yang sempurna. Pada akhirnya semua rencana manusia menemukan pemenuhannya di dalam Kristus. Dalam Efesus 1 ayat 9 dan 10, Paulus menyatakan bahwa seluruh rencana Allah dipusatkan di dalam Kristus. Ia telah menyatakan rahasianya, kehendaknya kepada kita untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Kristus adalah hikmat Allah yang dinyatakan kepada manusia. 1 Korintus 1 ayat 24. Di dalam Dia, kita melihat kesempurnaan antara kedaulatan dan tanggung jawab manusia. Kristus secara sukarela menjalankan rencana keselamatan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak kekekalan. Dan melalui ketaatannya, rencana Allah digenapi sempurna. Oleh karena itu, karya Kristus sebagai rencana penebusan yang tidak mungkin gagal. Sebab segala sesuatu telah diatur oleh Allah yang berdaulat. Akhirnya, pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serahkan rencanamu kepada Tuhan. Naskah Amsal pasal 16 ayat 1 yang kita baca dan renungkan ini mengajarkan kita bahwa hidup yang bijak bukanlah hidup yang penuh perhitungan manusiawi, tetapi hidup yang menyerahkan segala rencana kepada Tuhan Allah yang berdaulat dan penuh kasih. Oleh karena itu, milikilah hati yang merencanakan dengan hikmat. Namun biarlah lidahmu dan hasilnya datang dari Tuhan. Orang Kristen sejati tidak menolak perencanaan, tetapi memandang semua rencana sebagai bagian dari karya pemeliharaan Tuhan Allah. Ketika kita menyerahkan hidup, pekerjaan, dan masa depan kepadanya, kita bukan hanya menemukan kedamaian, tetapi juga mengalami sukacita dalam menyadari bahwa Allah yang berdaulat bekerja di atas dan melalui segala sesuatu demi kemuliaannya dan kebaikan umatnya. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk renungan yang singkat ini. Mau berdoa bagi seluruh pendengar dimanapun berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Biarlah Roh Kudus memberikan penerangan lebih lanjut dalam kami menapaki hari-hari kehidupan kami. Tuhanlah jawaban. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami rencanakan, maka semua adalah berakhir dalam jawaban Tuhan. Karena itu perlu mendasarinya, perlu melandaskannya pada firman yang tertulis. Sehingga sungguh dengan firman yang tertulis itulah kami dapat memahami firman yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, pendengar dimanapun berada, Tuhan berkati. Dan dalam keadaan apapun hari ini, biarlah Tuhan memberikan jawaban-jawaban bagi setiap pendengar yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berdoa jika mereka dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan sembuhkan. Jika mereka sedang berbeban berat, biarlah Tuhan beri kekuatan. Jika mereka menghadapi persoalan-persoalan yang sulit, masih ada Tuhan yang memberikan jawaban. Masih ada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Pimpinan karyawan LPPR Biak, Tuhan berkati supaya mereka bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan semua yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit, mereka yang mengalami persoalan-persoalan dalam kebutuhan rumah tangga, biarlah Tuhan memenuhinya. Tuhan memberikan jalan-jalan keluar bagi mereka.
sehingga semua boleh terpenuhi dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mereka yang sakit di rumah-rumah sakit,

Tuhan berkati, demikian juga yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing. Biarlah kuasa kasih Tuhan bekerja di rumah sakit lewat para medik, baik dokter, jururawat, bahkan saudara-saudara yang mendampingi di rumah sakit. Biarlah kasih itu boleh melanda yang sakit, sehingga mereka boleh pulih oleh karena kemurahan, kebaikan Tuhan. Demikian juga di rumah yang belum sempat ke rumah sakit, biarlah Tuhan menyembuhkan mereka. Baik di perjalanan, sementara mereka tidur, tangan Tuhan memberikan mereka kesembuhan yang sempurna. Pemerintah daerah kami, Kabupaten Biak Numfor, Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, Sekretaris Daerah OPD, sampai kepada RTRW yang ada, Tuhan memberkati sehingga pemerintahan Kabupaten Biak Numfor semakin maju dalam program-program yang dikembangkan. Biarlah kuasa kasih Tuhan yang akan memberikan kabupaten ini damai, sejahtera, toleran, dan juga lestari. Oleh karena kemurahan Tuhanlah, biarlah tanah Papua yang boleh mengupayakan segala sesuatu demi kemajuan, bahkan hak-hak yang diperjuangkan, biarlah Tuhan menolong supaya rintihan-rintihan dari tanah ini biarlah didengar oleh surga, dan Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi tanah ini. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kemurahan kebaikan Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekian mimbar agama Kristen dari GTTP Veritas Biak. Tuhan memberkati. Shoima Kasumasa.

Baik, pendengar tepat pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur saat ini, dan selanjutnya saya Amanda Loli pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita biak sore ini. Selanjutnya Anda akan ditemani rekan-rekan kami yang lain mengantarkan paket acara siaran kami untuk di part keempat biak malam ini. Kami hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Secercah Harapan.

0: mana Pak RT?
1: Itu dari balai desa. Ada pertemuan tadi Bu Mirna. Gorengannya 20.000 ya Bu Mirna, campur ya.
0: Ini mau nunggu yang panas atau yang ada aja nih Pak RT?
1: Yang ada aja lah biar cepat. Besok-besok ditambah lagi gorengannya ya Bu Mirna, biar lebih banyak pilihannya dan tambah ramai.
0: Maunya sih gitu Pak RT. Ada onde-onde, ada pulut goreng, pastel, risol. Gak cuma tempe, tahu, pisang sama bakwan aja. Tapi mau gimana lagi Pak RT? Modalnya gak ada.
1: Nah, pas ini.
0: Apanya yang pas Pak RT?
1: Begini Bu Mirna, desa kita tahun ini dapat program pembinaan dan pengembangan usaha. Tadi disampaikan sama Pak Kades, kami sebagai ketua RT diminta

0: Kabar baik ini Pak RT kalau benar itu.
1: Benar Bu Mirna, formulirnya lagi disiapkan sama pihak desa. Nanti kalau sudah ada, kami akan langsung mendata Bu Mirna.
0: Jangan lupa usaha kami didata juga loh Pak RT.
1: Iya. Tolong sampaikan juga sama Pak Ridwan, suami Bu Mirna. Kan Pak Ridwan ada usaha budidaya ikan lele juga. Nanti tolong diingatin aja kalau saya lupa ya.

0: Kemana tuh Bu Mirna?
1: Mau ke kantor desa, Bu Sri.
2: Loh, Bu Sri nggak ikut kegiatan di kantor desa hari ini?
1: Kegiatan apa, Pak Ridwan?
2: Ada pelatihan untuk pelaku usaha seperti kita, Ibu Sri.
1: Oh, itu. Ada kemarin Pak RT ke rumah kasih tahu. Terus, Bu Sri nggak ikut. Kan Bu Sri ada usaha keripik ubi. Hai, malaslah saya. Takkan ada hasil.
2: Kita kan belum tahu, Bu Sri. Siapa tahu, dengan ikut pelatihan usaha, kita jadi berkembang. Katanya, ada kemudahan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha loh, Bu Sri.
1: Bu Mirna sama Pak Ridwan sajalah dulu. Saya pun lagi sibuk, tak sempat hari ini.
3: Oh, ya sudah kalau gitu. Kami pergi dulu ya, Bu Sri.

Bapak Ibu sekalian, peran desa memberikan pelatihan kepada pelaku usaha sangat penting untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri secara ekonomi. Nah, sebagai kepala desa, saya berharap nih kepada Bapak Ibu semuanya ya, agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nanti Bapak Ibu juga akan diberikan waktu untuk bertanya kepada narasumber setelah pemaparan materi. Silakan ya dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Untuk program pinjaman modal usaha nanti juga akan disampaikan di akhir acara. Begitu ya Bapak Ibu.

0: sayur gorengan Bu. 15.000 campur aja.
1: Oh iya iya 15, sebentar ya. Kakak mau berapa Kak?
2: Saya 25 ya Bu, risolnya 10, yang lainnya campur aja.
1: Oh iya iya. Nah ini Bang 15.000, makasih ya Bang ya. Nah Kak ini risolnya tinggal 6 ini, diganti pastel aja mau gak Kak? Ada isi ikan, ada isi sayur juga.
3: Wah, diganti pastel laris sayur gorengannya aja lah, sore ini Bu Mirna.
1: Eh Pak Kades, alhamdulillah ini Pak. Etalase gorengan inilah mimpi kami Pak Kades, mimpi punya usaha yang bisa membantu meningkatkan perekonomian kami. Nah, Kak, Kak ini 25 tadi ya Kak ya risolnya, yang 4 diganti pastel sayur ya. Ya, makasih ya Bu. Sama-sama.
3: Alhamdulillah. Semoga makin maju ya usahanya Bu Mirna.
1: Amin ya Allah, amin. Pak Kades mau ambil ikan lele?
3: Iya, Bu. Pak Ridwan ada?
1: Ada, langsung ke belakang aja ya Pak Kades. Itu tuh, dekat kolam.
4: Eh, Pak Kades.
3: Iya, lagi sibuk Pak Ridwan?
4: Enggak Pak Kades, cuma ngasih makan ikan aja. Ini lelenya udah saya siapkan. Udah saya bersihkan juga, tinggal dimasakkan aja nanti.
3: Wah, terima kasih loh ini sudah dibersihkan. Ini uangnya 60.000 Pak Ridwan.
4: Terima kasih Pak Kades.
3: Jadi gimana Pak Ridwan, sudah ada perkembangan belum usahanya?
4: Alhamdulillah Pak Kades, mulai banyak kemajuan. Bukan cuma karena bantuan pinjaman modalnya, tapi setelah ikut pelatihan kemarin, saya jadi tahu bagaimana cara mengelola usaha yang baik. Dari mulai mengatur keuangan, pemasaran, dan lainnya.
3: Wah, syukurlah Pak Ridwan. Saya pun ikut senang dengarnya. Mudah-mudahan nanti kami bisa mengadakan pelatihan lagi Pak Ridwan, supaya pelaku usaha di desa kita yang kemarin belum sempat ikut bisa dapat ilmu juga seperti Pak Ridwan.
4: Setuju Pak Kades, supaya ekonomi di desa kita bisa lebih maju. Kami yang udah pernah ikut pun, kalau bisa, kita ikutkan lagi nanti di Pak Kades, biar lebih banyak ilmunya.
3: Iya, boleh juga tuh Pak Ridwan ya, nanti akan kami pertimbangkan.

bola investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro 1 Raribia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, salam jumpa di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani malam hari Anda di edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2020 Anda. Ya, berikan apa kabar untuk Anda di hari ini? Selamat malam, selamat beraktivitas untuk Anda di malam hari ini. Ya, tak lupa juga kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Baik, berikan musik dan informasi kembali kami hadirkan ya, menemani malam hari Anda di edisi hari ini. Dan pukul 21 waktu Indonesia Timur, seperti biasa pendengar akan kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Kenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Biak malam ini pukul 20.33 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami ucapkan untuk Anda ya, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan, kesehatan dan menerima amal ibadah kita semuanya. Amin. Ya, pendengar, jelang peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ya, kami hadirkan satu informasi untuk Anda, yang mana sapi kurban Presiden RI untuk Masjid Al-Mukminin Sorido Biak berbobot 900 kg. Pendengar, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa menyerahkan sapi bantuan Presiden Republik Indonesia kepada Masjid Al-Mukminin Perumda Sorido Biak pada Selasa 26 Mei 2020 ada. Ya, pendengar, sapi kurban tersebut berbobot 900 kg dan berjenis limousin cross milik peternak lokal Haji Abdul Rahman. Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa mengatakan bantuan hewan kurban Presiden sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat Muslim di momen Hari Raya Idul Adha. Ya, kemudian pendengar, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa juga apresiasi peternak lokal yang dengan serius mampu hasilkan ternak berkualitas dan tidak kalah dengan peternak dari luar Biak atau luar Papua. Ya, sementara itu Sekretaris Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Biak Numfor, ya, pada Bambang Hayanto mengatakan sapi Banmas Presiden RI telah melalui tahapan persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya, selaku takmir Masjid Al-Mukminin Perumda Sorido Biak Numfor, Herman Sulistia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan bantuan satu ekor sapi pada Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, pendengar, Herman Sulistia mengatakan, alhamdulillah kami sangat bersyukur atas hewan kurban Banmas milik Presiden Prabowo Subianto kepada kami di sini, dan usai sholat Idul Adha akan disembelih dan dibagikan kepada 250 jemaah Masjid Al-Mukminin Biak. Ya, mana hingga saat ini pendengar, ia mendata hewan kurban di tahun ini terdapat 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang akan disembelih esok. Ya, lebih lanjut, sebelum penyerahan sapi Banmas Presiden dilakukan pertemuan melalui Zoom yang dipimpin Wakil Menteri Sekretaris Negara dan diikuti para kepala daerah penerima Banmas. Ya, berdengar, sekian satu informasi untuk Anda terkait jelang peringatan Hari Raya Idul Adha sapi kurban Presiden RI untuk Masjid Al-Mukminin Sorido Biak berbobot 900 kg.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Perancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar di jamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Perancis. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di hari raya Idul Adha
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
3: Sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar di jamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang di jamak tadi sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau lusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional,
11: anggarannya apa? Berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini?
19: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
19: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
20: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Through this festival, you may have a chance to
22: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
22: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian premier maupun Southeast Asian premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
3: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
22: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
3: Film pembuka kami adalah film Belgia.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
4: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, masih bersama saya Hanif menemani malam hari Anda di Biak Malam ini, edisi Selasa 26 Mei 2020 Adam. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral melalui Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda dalam Biak Malam ini di Golden Memory, rangkaian lagu-lagu nostalgia dan juga lagu-lagu lawas kami hadirkan yang menemani nuansa malam hari Anda, pendengar, hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami nantikan saja seperti biasa, pendengar, ya, di malam hari ini buat Anda yang ingin menitip salam ataupun Anda sekenarkan request lagu di malam hari ini, kami nantikan saja. Ya, rangkaian lagu-lagu yang akan Anda dengarkan kami akan putar, ya, hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami nantikan saja pendengar di WhatsApp kami atau di telepon langsung seperti biasa di 0822-5163-4612. Ya, kami nantikan kebersamaan Anda di hari ini, Selasa 26 Mei 2026, hingga nanti jelang kebersamaan. Tepat pukul 22 lebih 30 menit kami akhiri untuk Golden Memory di sehari ini. Baik, berikan untuk mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, kami hadirkan dulu satu lagu dari Titi DJ. Selamat malam dan semoga terhibur.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 22 waktu Indonesia Timur, pendengar masih dengar rangkaian lagu-lagu nostalgia kami hadirkan ya, menemani malam hari Anda. Masih bersama saya Hanif, pendengar di edisi Biak malam ini, Selasa 26 Mei 2020 Anda. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar malam hari ini? Tentunya untuk Anda yang lagi bersibuk ya di hari ini, jelang besok akan kita ikuti ya peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Yang lagi memasak atau juga untuk Anda yang lagi merapikan rumah ya, tetap semangat, masih kami hadirkan menemani malam hari Anda dengan rangkaian lagu-lagu lawas. Rangkaian lagu-lagu nostalgia kami hadirkan menemani malam hari Anda hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, buat Anda yang ingin request lagu-lagu lawas ya, lagu-lagu nostalgia, kami tunggu ya tanggapan Anda, kebersamaan Anda di malam hari ini. Silakan di WhatsApp kami pendengar di 0822-5163-4612. Anda bisa telepon langsung maupun di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Ya, Anda bisa tinggalkan pesan Anda ya, kira-kira pesan yang ingin Anda sampaikan atau titip salamnya untuk saudara Anda. Kami nantikan saja pendengar hingga nanti 30 menit kebersamaan kita dalam Golden Memory. Ya, tepat pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Baik, terima kasih sudah ada yang tersambung. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat
0: iya. Malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Salam Persema.
0: Dengan Pak Jerry?
1: Mas Arden
0: Vale. Oh, dengan Mas Arden Vale. Siap, terima kasih. Apa kabar, Mas Ar?
1: Bapak,
0: siap.
1: Buka dengan siapa?
0: Dengan Hanif.
1: Oh, Hanif. Wah,
0: iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat siap, juga. Selamat malam juga.
1: Pengumpa satu lagu dulu.
0: Iya, siap.
1: Meriam Belina di ujung malam.
0: Meriam Belina
1: di ujung malam ya.
0: Oke, siap. Belum ada, iya. Panel pertama.
1: Hormat.
0: Iya.
1: Salam untuk semua fans Pro 1 RRI, sahabat penyapa. Selamat berapa tahun lagi pantau di kampung-kampung sana, di timur berapa, umur kepulauan, di Sukuori, mau yang lagi pantau. Di arah-arah waktu berdua, ada Pak Elis, keluarga selamat malam. Semua yang lagi pantau di seluruh kota sana, Pak Yarbo, selamat malam. Suara-suara luar buah, Abah Putra Kamoro, luar biasa, selamat malam. Semua-semua yang lagi pantau di malam hari ini, Yogi Kasumasa, Rokigu,

Siap, terima kasih ada Mansar Eden Valeya di Sumatera Rembiya Kota sudah membuka kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, kami tampung kembali kebersamaan Anda pendengar sebelum kami putarkan ya satu lagu rekasan dari Mansar Eden Valeya, Meriam Belina di ujung malam. Baik, pendengar pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, masih kami nantikan dulu kebersamaan Anda di 0822 5163 4612.

Baik, pendengar, jika belum ada, kita langsung putarkan dulu satu rekasan lagu membuka kebersamaan kita di Golden Edisi hari ini, pukul 22:07 waktu Indonesia Timur. Satu lagu dari Meriam Belina, Selamat Malam dan Semoga Terhibur.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Biak malam ini, Biak Robine.

90,1 FM Pro Satria Radibia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Ya, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id. Baik, pendengar, pukul 22 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kami cukupkan untuk Golden Memory edisi malam hari ini. Ya, terima kasih banyak untuk Anda ya yang sudah request lagu di malam hari ini, dan juga terima kasih banyak ada Mansar Eden Valley ya. Ya, pendengar, nanti akan kami nantikan lagi kebersamaan Anda di esok malam ya. Seperti biasa, Anda bisa request lagu nostalgia dan juga titip salamnya dengan nomor yang sama di 0822-5163-4612. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 22 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan untuk Anda Pesona Nusantara, rangkaian lagu-lagu daerah menemani Anda di malam hari ini hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

budayamu, cintai Indonesiamu. Masyarakat Biak punya tradisi unik yang sampai sekarang masih dilestarikan. Tradisi tersebut bernama Snapmore, seni menangkap ikan di air laut surut. Snapmore juga biasa dilakukan masyarakat Biak sebagai pesta syukur. Semua warga boleh ikut serta menangkap ikan yang terjebak di perairan dangkal yang telah dipagari dengan jaring. Hasil tangkapan akan dinikmati bersama-sama. Snapmore biasa dilakukan pada saat masa laut berada pada siklus surut terendah dan pasang tertinggi, yakni pada bulan Juli hingga Agustus. Beruntungnya, tradisi Snapmore kini bisa disaksikan oleh masyarakat luas melalui festival tahunan di

Wisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 99,1 FM program 1 Radio Republik Indonesia BIA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, pukul 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur ya, kami cukupkan untuk Pesona Nusantara. Rangkaian lagu-lagu daerah sudah kami hadirkan menemani malam hari ini. Selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan ya, pendengar, hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga akan kami hadirkan dan kami selingi dengan rangkaian musik informasi menarik untuk Anda. Tolong bersama kami di Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal,

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM, post meridiem, dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, inilah akhir kebersamaan kita edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Saya Hanif, mewakili rekan yang bertugas sepanjang hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan selama kami hadir menemani Anda. Pendengar, kita berjumpa kembali esok hari, edisi Rabu 27 Mei 2026. Akhir kata kami ucapkan selamat malam, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar semangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRI kembali mengudara menjumpai Anda di sepanjang hari ini, edisi Rabu di 27 Mei 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam nanti dengan menyajikan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak, dan tetap merdeka.

selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda yang memantau siaran kami pagi ini bersama Pro 1 RRI Biak di ketinggian terpilih FM 96,1 MHz, ataupun Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun di streaming rri.co.id. Menemani Anda pagi ini pendengar, saya Stefani Kumambo beserta rekan operator teknik Yohanes Samperante akan menemani Anda hingga nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur di program Biak pagi ini, Biak Arwoine. Menemani Anda di Rabu di 27 Mei 2026. Ya, mengalami kebersamaan kita pagi ini pendengar, kami akan menemani Anda dengan rangkaian Lentera Hati hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu rohani seperti biasa di Lentera Hati Rabu pagi. Beberapa lagu-lagu rohani pilihan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda pendengar, tetap terus memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI Biak.

Salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan

101. Kanal informasi dan inspirasi.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Rabu 27 Mei 2026. Adapun topik utama Buletin Berita pagi ini diantaranya, Masjid Al-Mukminin Biak Numfor terima sapi Banmas Presiden Republik Indonesia. Pemkab Supiori komitmen tekan angka stunting capai 16% di awal 2026. Itulah topik utama Buletin Berita pagi ini, akan dirangkaikan dengan berita-berita menarik lainnya. Buletin Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Pendengar, Masjid Al-Mukminin Biak Numfor terima sapi Banmas Presiden Republik Indonesia. Berikut laporan Oki Pinontoan.
1: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbara Kapisa menyerahkan sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas Presiden Republik Indonesia kepada Masjid Al-Mukminin Perumna Surido Biak pada Selasa 26 Mei 2026. Sapi kurban tersebut berbobot 900 kg dan berjenis limousin cross milik peternak lokal Abdurrahman. Wakil Bupati Jimmy CR Kapisa mengapresiasi peternak lokal dengan serius mampu menghasilkan ternak berkualitas dan tidak kalah dengan peternak dari luar Biak maupun luar Papua. Wabub berharap daging kurban nantinya dapat dibagikan kepada jemaah, khususnya warga yang membutuhkan.
2: Harapan kami sebagai pemerintah daerah, perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, kurban yang hari ini diberikan oleh Bapak Presiden boleh berkenan di hati para jemaah sekalian. Secara teknis dapat diatur sehingga ini juga merupakan bagian daripada pemenuhan gizi bagi masyarakat, sehingga ketersediaan daging dapat dikonsumsi untuk kekuatan jasmani, kesehatan, tetapi terlebih daripada itu ketika jasmani kita kuat, tentunya roh dan iman kita tetap terpelihara untuk bagaimana kita hidup dalam ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Sementara Sekretaris Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Biak Numfor Dr. Hewan Bambang Hayanto mengatakan sapi Banmas Presiden Republik Indonesia itu telah melalui tahapan persyaratan yang ditentukan.
3: Perkirakan berat sapi tersebut menjadikan salah satu sapi kurban dengan ukuran menyolok di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Sapi tersebut juga telah dilakukan identifikasi oleh tim bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Ketanaman Kabupaten Biak Numfor. Kehadiran sapi bantuan presiden tersebut tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, tapi juga menunjukkan kualitas peternak lokal yang mampu menghasilkan ternak unggulan dengan bobot yang besar dan kondisi fisik yang baik.
1: Selaku takmir Masjid Al-Mukminin Perumnas Surido Biak Herman Sulistya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto telah memberikan bantuan satu ekor sapi pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.
4: Kita berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan bantuan sapi kurban. Alhamdulillah sapi yang diberikan nantinya akan diberikan ke seluruh jamaah Masjid Al-Mukminin Perumnas Surido. Alhamdulillah jamaah kami yang berhak mendapatkan sapi kurban sebanyak 250 orang, dan total sapi kurbannya akan disembelih sebanyak 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
1: Sebelum penyerahan sapi Banmas Presiden dilakukan pertemuan melalui Zoom yang dipimpin Wakil Menteri Sekretaris Negara dan diikuti para kepala daerah penerima Banmas.
0: Pendengar, Pemkab Supiori komitmen tekan angka stunting capai 16% di awal 2026. Berikut laporan Tri Rian.
5: Bupati Supiori Heronimus Mansobel menegaskan penanganan stunting menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kabupaten Supiori melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan sanitasi lingkungan, hingga penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati saat menerima kunjungan TPPKK Provinsi Papua bersama rombongan Selasa 25 Mei 2026. Bupati Heronimus Mansobel mengungkapkan angka stunting di Kabupaten Supiori mengalami penurunan dari 20,7% pada tahun 2025 menjadi sekitar 16% pada tahap pertama tahun 2026. Menurutnya capaian tersebut merupakan hasil kerja keras bersama antara pemerintah daerah, tim percepatan penanganan stunting, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
6: Penanganan stunting di Kabupaten Supiori dan juga dari OPD-OPD yang lain dan juga masyarakat yang kami selalu buat pendekatan dan komunikasi, tetapi kolaborasi untuk penurunan stunting memang luar biasa. Artinya kami sendiri memang menghadapi beberapa kendala yang sementara ini membuat saya dengan Wakil Bupati berjuang dan berusaha, semoga faktor pendukung yang bisa mengurangi stunting ini cepat dilakukan. Pertama, kami di Kabupaten Superi ini poin pertama yaitu terkendala masalah rumah. Karena di Kabupaten Superi ini kita hitung bahwa setiap rumah itu ada 3-4 KKA. Dan ini berpotensi sekali untuk stunting. Sehingga saya dengan wakil berupaya sejak kita dilantik tahun lalu, yaitu tanggal 20 Februari, dan setelah kami pulang ke Superi, saya serah terima oleh Bupati yang lama kepada saya dengan wakil mulai bergerak. Nah, sehingga dari 20,7% kita upaya dari jumlah 443 itu puji Tuhan dia bisa turun.
5: Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi tingginya angka stunting, terutama pada persoalan rumah layak huni dan sanitasi lingkungan. Selain perumahan, persoalan sanitasi dan akses air bersih menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama di wilayah kepulauan.
6: Kami upayakan, semoga komunikasi kami dan juga pertemuan-pertemuan kami dengan laporan kami ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, Kabupaten Superi segera dibantu dengan perumahan. Dan ini harapan kami, karena kalau keluarga ini kita tidak pisahkan, berarti itu masih nanti masih ada.
5: Bupati Heronimus menegaskan penanganan stunting tidak dapat dilakukan pemerintah daerah sendiri, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan masyarakat. Upaya pemerintah Kabupaten Superi dalam menurunkan angka stunting tersebut juga diapresiasi Ketua TPPKK Papua Rafatul Mulkia Matius Fahiri. Menurutnya, upaya penurunan stunting tersebut dibutuhkan kerjasama seluruh stakeholder.
7: Pentingnya imunisasi gizi anak, pencegahan stunting serta perlindungan ibu dan anak. Saya juga apresiasi yang tinggi buat ini juga ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Pak Bupati beserta Ibu Ketua dan Gubernur Priori yang sudah menurunkan angka stunting di wilayah Kabupaten Superi. Mungkin ini nanti Pak bisa ke depan, Bapak mungkin bisa meminta, mungkin bisa melibatkan, mungkin bisa pengusaha, mungkin bisa BUMN, mungkin juga dari OPD-OPD terkait untuk menjadi orang tua asuh stunting, Pak, supaya itu kita mengurangi beban.
5: Diketahui, pemerintah Kabupaten Superi menargetkan angka stunting dapat terus ditekan hingga berada di bawah 10% dan selama masa kepemimpinan saat ini, melalui penguatan pelayanan kesehatan, perbaikan sanitasi dan edukasi masyarakat, dan penyediaan hunian layak bagi keluarga.
0: Pendengar, puncak syukuran HUT ke-76 IGTKI PGRI Biak Numfor digelar, tekankan kesejahteraan guru kunci pendidikan berkualitas. Berikut laporan rekan reporter Ririn Arini.
8: Perayaan puncak syukuran hari ulang tahun ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI PGRI Kabupaten Biak Numfor berlangsung di Gedung Yasokabi Selasa 26 Mei 2026. Mengusung tema 76 tahun IGTKI PGRI Guru TK Sejahtera, pendidikan taman kanak-kanak berkualitas sebagai fondasi wajib belajar 13 tahun. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat pengabdian bagi kemajuan pendidikan bangsa. Dalam sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI PGRI yang dibacakan oleh Ketua IGTKI Kabupaten Biak Numfor, Susi Tridiana Herminawati, disampaikan bahwa usia 76 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi organisasi ini. Selama perjalanan panjangnya, IGTKI PGRI telah memegang peran penting dalam sejarah pendidikan Indonesia, khususnya dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini melalui layanan TK yang berkualitas. Tema yang diangkat tahun ini dinilai memiliki makna strategis, penguatan peran pendidikan TK dianggap sangat krusial dalam kebijakan pendidikan nasional, terlebih dalam mendorong implementasi program wajib belajar 13 tahun yang berakar dari jenjang TK. Pada usia ke-76, IGTKI PGRI menegaskan komitmennya dalam 4 hal utama, mendorong peningkatan kesejahteraan guru TK, menguatkan kompetensi secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta memperkuat posisi TK sebagai fondasi pendidikan nasional.
9: IGTKI PGRI akan terus hadir sebagai organisasi profesi yang memperjuangkan aspirasi guru TK, memperkuat kehadir solidaritas serta meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Mari kita jadikan HUT ke-76 GPKI TGRI ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, profesionalisme, dan kebersamaan dalam menapakkan pendidikan untuk usia dini di Indonesia.
8: Sementara itu, Bunda PAUD Biak Numfor, Nyonya Imelda Waspakrik Mansnembra, menekankan bahwa peringatan HUT ini bukan sekedar seremonial, melainkan refleksi perjalanan panjang pengabdian tanpa batas selama 76 tahun IGTKI telah menjadi rumah dan wadah perjuangan pendidikan untuk mencetak generasi cerdas dan berakhlak mulia. Ia berpesan agar seluruh guru terus berinovasi, berkreasi, meningkatkan profesionalisme, dan tak henti mempelajari metode pembelajaran yang sesuai tahapan perkembangan anak. Ia berharap IGTKI semakin solid dan terus menginspirasi.
10: Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan atas dedikasi, kesabaran, dan pengabdian luar biasa yang telah Ibu Guru berikan. Harapan kami IGTKI semakin solid, terus menginspirasi. Dirgahayu IGTKI PGRI yang ke-76, Guru TK Sejahtera, Anak Indonesia Kuat.
8: Mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Meiche Rumaropen menyampaikan apresiasi mendalam atas peran strategis IGTKI dan para guru TK. Menurutnya, guru TK adalah garda terdepan pembentukan karakter anak sejak dini dan tugas mulia ini merupakan ladang pengabdian yang bernilai tinggi.
10: Saya berharap IGTKI semakin solid, adaptif terhadap metode pembelajaran modern dan terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Mari jadikan momentum peringatan HUT IGTKI yang ke-76 tahun ini sebagai refleksi untuk terus berinovasi dan menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak kita.
8: Acara puncak syukuran ini dihadiri oleh Ketua Pokja Bunda PAUD, para pengawas pendidikan, Kepala Sekolah TK, Yayasan Lunsram, perwakilan PT Intan Pariwara, sesepuh IGTKI, serta para guru TK se-Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan berlangsung penuh semangat dan diakhiri dengan harapan besar bagi kemajuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar, DPRK Biak apresiasi kunjungan kerja Gubernur Provinsi Papua membawa dampak positif bagi kemajuan daerah. Berikut laporan Roni Leleluan.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Biak Numfor menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Provinsi Papua beserta Wakil Gubernur dan pimpinan OPD yang telah melakukan kunjungan kerja di Biak untuk membangun sinergitas dengan pemerintah daerah sekaligus berdialog dengan masyarakat terkait kondisi pembangunan di daerah. Wakil Ketua 1 DPRK Biak Numfor Noah Kray mengemukakan kehadiran Gubernur Provinsi Papua beserta jajaran di Biak merupakan suatu kehormatan besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam membawa semangat baru bagi kemajuan pembangunan daerah. Kunjungan ini membuktikan bahwa ada perhatian dan keberpihakan dari pemerintah Provinsi Papua terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor di berbagai aspek, terutama konektivitas, khususnya penerbangan, dengan harapan maskapai Garuda dapat beroperasi kembali setiap hari guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Biak, meskipun ada pengaruh dari situasi nasional dan global.
12: Kunjungan Gubernur luar biasa, kita atas nama DPRK Biak Numfor kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk kunjungan Gubernur ini, dan mana perhatian Gubernur untuk kita Biak Numfor sangat luar biasa. Ada bantuan-bantuan yang baik itu di bidang perhubungan, kemudian perikanan, terutama penekanan yang pada Gubernur memberikan dukungan untuk kita terkait dengan konektivitas. Itu juga sejalan dengan program Bupati Biak Numfor bahwa ini yang jadi pergumulan kita itu terkait dengan konektivitas. Sementara penerbangan kita tahu bahwa hari ini hanya cuma Lion Air saja ya. Kita lagi upayakan bukan untuk pesawat Garuda ya, yang plat merah itu kita berharap itu bisa masuk kembali, sehingga kita bisa harap dia bisa sama-sama dengan Lion Air dengan demikian bisa melayani satu biduk sebelahnya. Sehingga dapat memudahkan kita, baik itu masyarakat kita di Biak Numfor, urusan-urusan pemerintah bisa dapat berjalan dengan baik dan lancar, dengan juga kita bisa dapat mendukung untuk pertumbuhan ekonomi di Biak Numfor bisa berjalan.
11: Lebih lanjut, Mewakili mengatakan dalam kunjungan kerja Gubernur Provinsi Papua juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat melalui dinas instansi terkait, baik di bidang perhubungan, kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata dan sejumlah sektor lainnya. Menurutnya, perhatian perhatian gubernur untuk pemerintah daerah dan masyarakat Biak Numfor sangat luar biasa, mulai dari menjadikan RSUD Biak sebagai percontohan dan pusat rujukan utama di kawasan Saireri, meletakkan batu pertama pembangunan gedung koperasi Merah Putih di Kampung Warsansan Biak Utara sebagai pusat distribusi hasil pertanian dan perikanan masyarakat. Selain itu, menyerahkan bantuan perangkat internet Starlink untuk 62 lokasi tersebar di wilayah kepulauan dan memberikan perhatian serius terhadap sekolah luar biasa atau SLB Saireri di Biak. Ia mengajak anggota DPRK dan pemerintah daerah untuk mengawal bersama berbagai program dan kebijakan yang ditawarkan gubernur sehingga dapat terrealisasi demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar, Ketua TPPKK Provinsi Papua, Rafatul Mulkiah Matius Fakiri, menggelar tatap muka bersama pengurus TPPKK Kabupaten Supiori dan Kabupaten Biak Numfor, Kader Posyandu, Guru PAUD, serta pengurus Dekran Nasda di Kabupaten Supiori. Berikut laporan Tri Rian.
5: Ketua TPPKK Provinsi Papua, Rafatul Mulkiah Matius Fakiri, menggelar tatap muka bersama dengan pengurus TPPKK Kabupaten Supiori dan Kabupaten Biak Numfor, Kader Posyandu, Guru PAUD, serta pengurus Dekranas dari Kabupaten Supiori, Senin 25 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di kediaman Bupati Supiori itu turut dihadiri Ketua BKW Provinsi Papua, Evi Aryo Korumaropen, Bupati Supiori Hieronymus Mansoben, serta Wakil Bupati Supiori Sarul Hasanuddin Nunsi. Dalam sambutannya, Rafatul Muhia, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Papua, Ketua Pembina Posyandu Papua, dan Bunda PAUD Provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan kader yang terus bekerja melayani masyarakat hingga ke tingkat kampung. Ia menegaskan keberadaan TPPKK, Posyandu PAUD, dan Dekranasda memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan dan anak di Papua.
7: Maka saya juga ingin mengajak seluruh pengurus dan kader untuk terus memperkuat komitmen, kerja nyata dan kolaborasi demi terwujudnya keluarga Papua yang sehat, mandiri, kreatif dan sejahtera menuju generasi emas Papua tahun 2045. Peran TPPKK sangat strategis dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri dan sejahtera. Gerakan PKK bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi gerakan nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan keluarga, kesehatan, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan ekonomi rumah tangga.
5: Sementara itu, Bupati Supiori Hieronymus Mansoben menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua TPPKK Provinsi Papua berserta rombongan di Kabupaten Supiori. Menurutnya, kehadiran pimpinan organisasi perempuan tersebut menjadi motivasi bagi kader di daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6: Ketua TPPKK Provinsi Papua, Ketua TP Posyandu, Ketua Dekranasda, dan juga Ketua PAUD bersama Ibu Wakil Ketua TPPKK Provinsi Papua, dalam hal ini bahwa Wakil Gubernur beserta rombongan yang tiba di Kabupaten Supiori hari ini, puji Tuhan, atas nama pemerintah daerah kami sangat menyambut baik kedatangan Ibu dengan Ibu berdua dengan rombongan. Memang 4 hari lalu Pak Gubernur mendahului ke Kabupaten Supiori, setelah itu beliau ke Biak, dan hari ini kami didatangi lagi dengan sosok seorang ibu yang punya hati untuk anak-anak, sehingga hari ini tiba di Kabupaten Supiori.
5: Sebelumnya, Ketua TPPKK Kabupaten Supiori, Tresia Emsen Mansoben, dalam laporannya mengatakan kehadiran Ketua TPPKK menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi para kader. Tresia berharap kunjungan ini makin mempererat koordinasi dan sinergi antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13: Bagi kami sekalian menjadi motivasi dalam memperkuat pelaksanaan program TPPKK Posyandu Bunda PAUD Dekranasda di Kabupaten Supiori. Kami berharap kunjungan kerja ini dapat semakin mempererat hubungan koordinasi dan sinergi antara provinsi dan kabupaten, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Supiori.
5: Kegiatan diakhiri dengan pemaparan materi dan sesi tanya-jawab bersama para pengurus dan kader yang hadir. Tri Rian melaporkan.
0: Mendengar spesial Harkitnas, PLN melaju lebih terang, tambah daya, diskon 50%. Berikut laporan Ririn Arini.
8: PT PLN kembali menghadirkan program istimewa bagi seluruh pelanggan di seluruh Indonesia bertajuk Mei Laju Lebih Terang. Program ini menawarkan diskon tambah daya sebesar 50% sebagai bentuk apresiasi dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Manajer PLN P3 Biak Dodi Sunaryadi menjelaskan, program insentif produk tematik ini digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyampaikan promo ini merupakan kesempatan emas bagi pelanggan yang membutuhkan peningkatan kapasitas listrik namun terkendala biaya. Program ini berlangsung mulai 20 Mei hingga 2 Juni 2026 dengan syarat cukup mudah, yaitu terbuka bagi seluruh pelanggan PLN dengan sistem satu fasa dengan daya awal berkisar antara 450 volt ampere hingga 5500 volt ampere dan sudah terdaftar menjadi pelanggan sebelum tanggal 1 Mei 2026. Bahkan pelanggan yang baru saja melakukan pemasangan baru di bulan sebelumnya pun masih berhak mengikuti promo ini. Dalam program ini, pelanggan dapat melakukan peningkatan daya hingga maksimal 7700 volt ampere. Sebagai contoh, pelanggan dengan daya awal 450 volt ampere dapat menaikkan kapasitasnya menjadi 900 volt ampere, 1300 hingga 7700 volt ampere.
14: Bisa diikuti oleh semua pelanggan daya 4,5 sampai dengan 5500 VA dan daya akhirnya bisa sampai daya 7700 VA. Jadi 4,5 bisa ke 900, bisa ke 1300 sampai dengan 7700. Ya, tentu saja kami berharap bahwa dengan program ini kami bisa lebih mendukung pelanggan PLN untuk memenuhi kebutuhan dayanya yang mungkin masih kurang. Kita persilahkan semua pelanggan bisa berlomba-lomba memanfaatkan kesempatan ini.
8: Untuk bisa menikmati potongan harga 50% ini, pelanggan hanya perlu mengikuti langkah sederhana melalui aplikasi PLN Mobile dengan syarat melakukan setidaknya satu kali transaksi di aplikasi tersebut. Selanjutnya, pelanggan akan mendapatkan e-voucher yang dapat diklaim dengan cara membuka banner promo Mei Laju Lebih Terang yang ditampilkan di halaman utama aplikasi PLN Mobile. Pelanggan cukup mengklik banner tersebut dan memilih opsi klaim voucher di bagian bawah tampilan. Voucher inilah yang nantinya digunakan saat proses transaksi tambah daya agar diskon langsung diterapkan. Khusus untuk wilayah kerja P3 Biak, manajer PLN Biak memastikan ketersediaan pasokan listrik sangat aman dan mampu menampung peningkatan daya dari pelanggan. Ia mengkonfirmasi bahwa tingkat pemanfaatan daya pembangkit di Pulau Biak saat ini masih sangat longgar, baru mencapai sekitar 50% dari total kapasitas yang tersedia. Melalui program ini, PLN berharap dapat semakin mendukung kebutuhan masyarakat agar memiliki pasokan listrik yang memadai untuk berbagai keperluan, mulai rumah tangga maupun usaha, dengan biaya yang jauh lebih terjangkau.
0: Mendengar berita terakhir, pemerintah daerah Biak Numfor gelar serah terima jabatan belasan kepala distrik dan lurah guna memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan maksimal. Berikut laporan Roni Leloluan.
11: Pelaksana tugas asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum SH MAP mewakili bupati memimpin serah terima jabatan belasan pejabat kepala distrik dan lurah menindaklanjuti pelantikan pada pekan lalu bertempat di Sasana Krida pada Selasa 26 Mei 2026. Simon Rumpaisum dalam sambutannya mengatakan pergantian jabatan eselon di pemerintahan daerah merupakan hal lumrah dan biasa dalam birokrasi dengan harapan pejabat baru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan pimpinan dengan baik dan bertanggung jawab. Menurutnya, pergantian jabatan telah dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, bahkan merupakan bagian dari proses karir untuk menjamin keberlanjutan roda pemerintahan dan memberikan penyegaran pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara. Ia juga mengingatkan seluruh kepala distrik dan lurah yang baru diserah terimakan untuk disiplin menjalankan tugas dan tanggung jawab serta tidak meninggalkan wilayah kerja terlalu lama tanpa alasan yang jelas, terutama para kepala distrik di wilayah luar kota dan Kepulauan Aimando Padaido serta Pulau Numfor, sebab pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama.
15: Untuk itu harapan Bapak Bupati dengan sertinya hari ini Bapak Ibu yang kita laksanakan serah terima jabatan pada hari ini agar ke depan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh pimpinan di daerah ini dengan baik sehingga ke depan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang kita layani sesuai dengan tupoksi kita masing-masing di tempat kerja kita yang baru. Begitu pula Bapak Ibu sekalian yang jadi pergeseran juga ke posisi-posisi yang lain, bagian ini dapat kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab.
11: Sementara Kepala Distrik Warsa di Pantai Utara Biak, Kumeser Rumpaidus SIP, menyampaikan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bupati Markus Octavianus Mansnembra yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Distrik Warsa. Ia menjelaskan yang menjadi fokus utama dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat distrik yaitu menyatukan visi dan memperkuat sinergi lintas elemen guna menciptakan stabilitas wilayah, mengoptimalkan pelayanan publik, serta menyukseskan program pembangunan daerah. Selain itu, mensosialisasikan berbagai program nasional yang sedang dan akan dilaksanakan, baik program makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan sejumlah program skala nasional lainnya, sehingga dapat terlaksana dengan baik.
16: Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang telah mempercayakan kami juga dalam pengembangan karir sebagai Kepala Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor. Tentunya aku akan bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami juga akan melaksanakan tugas-tugas mendukung program nasional salah satu MBG, stunting, Koperasi Merah Putih. Menurut program nasional ini tentunya kami akan mendukung penuh sesuai dengan arahan kegiatan dari Bupati Kabupaten Biak Numfor dan Bapak Presiden Republik Indonesia.
11: Acara serah terima jabatan Kepala Distrik dan Lurah berlangsung sederhana namun penuh hikmat, ditandai penyerahan aset dari pejabat lama kepada yang baru dan penandatanganan berita acara serah terima. Disaksikan PLT Asisten 1 Simon Rumpaisum mewakili Bupati didampingi Kepala Inspektorat Ferdinand Abidondifu dan pejabat BKPSDM.

pendengar demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Rabu 27 Mei 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook dan Instagram @rri_biang. Saya Stefani Kumambo, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Showima Kasumasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Baik, mendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz ataupun Anda mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital maupun di streaming rri.co.id. Anda masih bersama kami pendengar di program Biak Pagi ini, Biak Arwo Ine, di Rabu 27 Mei 2026. Kami mohon perhatian Anda sejenak untuk kami hadirkan satu buah pengumuman di info layanan masyarakat pagi ini. Mendengar, pengumuman berasal dari PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak. Diumumkan kepada para pelanggan prabayar PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial Mei Laju, Lebih Terang, Bangkit Berdaya, Maju Berjaya. Diskon tambah daya 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Promo ini berlaku mulai 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026 dan hanya bisa didapatkan melalui aplikasi PLN Mobile. Yuk, manfaatkan kesempatan ini untuk rumah yang lebih nyaman, usaha makin lancar, dan aktivitas tanpa khawatir listrik terbatas. PLN melayani sepenuh hati. Itu dia satu buah pengumuman yang kami hadirkan untuk Anda pendengar di info layanan masyarakat untuk pagi ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Baik, pendengar masih menemani Anda di pagi hari ini edisi Rabu di 27 Mei 2026. Pendengar, kita jelang untuk akan kami hadirkan siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Yang pagi ini pendengar nanti akan kami siarkan langsung untuk siaran sholat Idul Adha dari Hanggar Cendrawasih. Nantikan untuk kita ikuti jalannya siaran sholat Idul Adha di pagi hari ini. Kami akan menemani Anda dengan takbir di pagi ini.

0: Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di pagi hari ini. Pendengar, kami akan menyiarkan untuk Anda siaran sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi langsung dari Hanggar Cendrawasi bersama rekan reporter Tri Rian dan juga Ririn Arini. Selamat pagi Rian dan Ririn. Silakan rekan Rian dan juga Ririn.
1: Baik, terima kasih rekan Stefani Gumambo di studio. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini ya, tepatnya di tanggal 27 Mei 2026 ya, hari ini adalah perayaan Hari Raya Idul Adha, di mana seluruh umat Islam ini dianjurkan melaksanakan salat Idul Adha. Ya, di mana hukum salat Id ini baik maupun salat Idul Fitri maupun juga salat Idul Adha ini adalah sunnah muakkadah. Artinya adalah salat yang dianjurkan untuk melaksanakan secara berjamaah, dan hukum ini berlaku bagi seluruh umat di seluruh dunia. Dan hari ini Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami siarkan secara langsung pelaksanaan salat Idul Adha di 10 Zulhijjah 1447 Hijriah di Kabupaten Pekanbaru, langsung dari Hanggar Lanut Cendrawasih, ya, Hanggar Cendrawasih Lanut Manuhua Biak, atau tepatnya di Food Carnival Biak ini yang ada di Jalan Sisinga Mangaraja, ya, di mana ini dilaksanakan langsung dari PHBI Kabupaten Biak Numfor. Seperti biasa setiap tahunnya ini pelaksanaan salat Idul Fitri maupun Idul Adha ini juga dilaksanakan. Namun beberapa tahun yang lalu ini salat Idul Fitri sempat dilaksanakan, bahkan tahun ini juga dilaksanakan di Base of Lanut Manuhua, namun kali ini kembali lagi dilaksanakan di Hanggar Lanut Manuhua yang berlangsung di hari ini. Dan kami sampaikan juga untuk Anda pendengar, mungkin umat muslim yang sedang berada di jalan, boleh langsung ke Hanggar Lanut Manuhua. Pendengar, di hari ini kami sampaikan juga yang akan bertindak sebagai khatib, ya, di saat ini adalah Ustaz Supia di SPDI FPDI, yang juga selaku ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Pekanbaru, dan juga imam nanti akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Rohmadi Kurniawan. Ini merupakan imam rawatib di Masjid Baitur Rahim Al-Ubi. Ya, pendengar, ya, kita tahu bahwa Idul Adha sendiri ini maupun juga ibadah haji ini memiliki keterkaitan erat, karena sama-sama mengingatkan umat pada kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang keikhlasan, pengorbanan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat para jamaah ini menunaikan rukun Islam kelima di tanah suci. Umat Islam atau umat muslim di berbagai daerah juga turut menyambutnya dengan Idul Adha, dari ibadah kurban dan juga mempererat kepedulian sosial antar sesama. Kita ketahui bahwa kurban sendiri ini berasal, ya, dari kisah Nabi alaihissalam yang berniat ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dikisahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini mendapatkan perintah dari Allah lewat mimpi. Dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Pada saat ini tuh kan Nabi Ibrahim alaihissalam ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Nabi Ibrahim alaihissalam yang menaruh kepala anaknya sendiri dan siap untuk menyembelihnya. Niat yang begitu kuat untuk menjalankan perintah Tuhan tidak hanya di dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam saja, tetapi juga dalam hati Nabi Ismail alaihissalam. Namun sesaat sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail, posisi anak diganti oleh seekor sembilan yang besar, yang menurut banyak riwayat hadis dikatakan bahwa hewan tersebut adalah kambing kipas. Ya. Peristiwa kurban ini juga dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai peristiwa kurban di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Asy-Syafaat ayat 103 sampai dengan 109, di mana tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatanya kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembilan."

0: Anak ini sudah mulai banyak yang berdatangan ya, dan juga mengambil posisi masing-masing untuk melaksanakan sholat id di pagi hari ini. Dan cuaca sungguh begitu baik, sungguh sangat mendukung cuaca hari ini, begitu cerah, mendukung suasana pagi hari untuk melaksanakan sholat id dengan lancar dan baik tentunya. Dan perlu juga kami jelaskan untuk Anda bahwa PHBI sebelumnya juga telah melakukan pembersihan areal tempat pelaksanaan sholat id saat ini dan takbiran yang melibatkan DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor, juga melibatkan siswa-siswi SMK Siapis, Pagar Nusa, dan juga anggota PHBI. Dan juga ya, bahwa kemarin seperti yang kita tahu bersama telah dilaksanakan takbir keliling ya.
1: Betul sekali.
0: Ya, yang juga melibatkan berbagai organisasi atau instansi termasuk TNI Polri dan juga Rapi, Orari ya, dan masih banyak pihak-pihak terkait lainnya yang juga turut mendukung untuk menyukseskan malam takbiran yang sudah terlaksana tadi malam ya.
1: Baik, dan Kak Ririn, ini juga kami sampaikan juga untuk Anda mendengar bahwa berdasarkan data yang dihimpun yang dikumpulkan dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Biak Numfor, ini ada sekitar ini ada sekitar 127 hewan kurban untuk sapi, ini ada 127, dan juga ada 52 kambing, dan juga sehingga totalnya mencapai 179 ya. 179 ini berdasarkan data yang dihimpun dan baru kami terima tepat pukul 00:10 ya. Nanti update-nya akan kita dengarkan sesaat lagi seperti apa, dan di antaranya itu juga merupakan bantuan ya, bantuan dari Presiden Indonesia, Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, di mana telah menyalurkan ada satu ekor hewan kurban Banmas Presiden di Masjid Al-Mukminin Sorido, ada juga satu ekor bantuan dari Gubernur Papua yang berlangsung di Masjid Agung Baitur Rahman, ada juga satu ekor sapi bantuan dari Bupati Biak Numfor, ini bertempat di Masjid Al-Wasilah Mandau ya, itulah ya yang telah diberikan. Dan itu total data ini banyak sekali di tahun ini, ada sekitar 23 masjid ya, dan juga ada 7 paguyuban, dan instansi ini ada 12 serta ya 12 instansi ya yang mengumpulkan. Adapun total pengumpulan ini mencapai dengan 179 hewan kurban, ini termasuk hewan kurban sapi maupun juga kambing. Dan kami sampaikan untuk Anda para pendengar di mana saja Anda berada, khusus Anda kaum muslimin dan juga muslimah, bisa langsung ke lapangan Hanggar Lanu Cendrawasih atau tepatnya di Biak Food Carnival ya. Ini tempatnya UMKM biasanya kalau malam, boleh langsung bisa menuju saja ke sini ya, kita bersama melaksanakan perintah Allah ya, melaksanakan sholat berjamaah, sholat id Idul Adha 1447 Hijriah di saat ini. Pendengar, sekali lagi kami sampaikan juga untuk Anda, di sini juga telah panitia telah menyediakan 2 tangki ya, tangki air bersih ya, yang bisa Anda gunakan untuk sebagai wudu ya, tepatnya berada di sebelah kiri ya, kalau Anda masuk ini di samping mobil kami RRI, ini ada di sebelahnya, dan juga ada berada di sebelah selatan ya, dan juga tersedia untuk Anda boleh berwudu langsung di sini. Dan juga area parkir yang bisa dibilang ini cukup luas ya, cukup luas, ini menampung di banyak sekali ini area parkir ini cukup luas juga, jadi Anda bisa manfaatkan untuk area parkirnya, nggak perlu khawatir ya teman-teman kaum muslimin dan juga muslimat. Dan sesaat lagi pelaksanaan salat.

0: Eid tepat pukul 7 ini direncanakan akan segera dimulai ya oleh panitia PHBI Kabupaten Biak Numfor di saat ini. Dan terus kami dengarkan ya, asma Allah terus digaungkan di sini dalam hati seluruh kaum muslim dan muslimat semuanya. Dan semoga ibadah yang kita jalankan di hari ini dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh yang mendapatkan yang hari berkurban juga ya tentunya mendapatkan berkah dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya. Baik, dan perlu kami informasikan juga nih saat ini terlihat ya di areal Hanggar Biak ini umat muslimin dan muslimah ini sudah sangat padat ya, sudah lumayan banyak, sudah banyak yang berdatangan saat ini dan memenuhi tempat-tempat yang sudah disediakan dalam pelaksanaan sholat Id kali ini. Dan juga suasana di sini juga terjaga dengan baik karena kerjasama juga dengan TNI Polri untuk turut berjaga. Mulai dari pintu masuk depan ada petugas atau dari anggota kepolisian dan juga anggota TNI yang juga ikut berjaga untuk berjalan lancarnya sholat Id di kesempatan pagi hari ini.
0: Betul sekali ya. Dan meski sempat subuh tadi cuaca sempat diguyur hujan, namun masya Allah tabarakallah ya, ini cerah ceria sekali.
1: Betul sekali, cuaca hari ini sangat mendukung ya untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, dan ini menjadi ini tersendiri ya karena ya, bisa berjalan dengan lancar.
0: Betul sekali ya, apalagi ini dengan dukungan cuaca yang baik dan juga suasana yang sangat mendukung sehingga pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini dapat berjalan dengan lancar pastinya. Dan pendengar, sesaat lagi acara akan segera dimulai.
2: Sholat Idul Adha akan segera dimulai.

0: الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Yang kami hormati Ketua PHBI Kabupaten Biak Numfor, seluruh ormas Islam, seluruh takmir masjid, Porkopinda yang hadir, Ketua DPR yang hadir atau yang mewakili, dan seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang pada pagi hari ini yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin ala umuri dunia wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu Akbar, wallahu Akbar walillahil hamd. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allahu Rabbul Jalil atas nikmat kesehatan dan panjang umur sehingga di pagi hari yang cerah ini kita sempat berkumpul di lapangan demi untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Salam dan salawat tak lupa pula kirimkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin wa kafatan lin nas basyira wa nazira. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini sebagai berikut. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua pembacaan daftar kurban Kabupaten Biak Numfor, acara ketiga pembacaan tata cara salat, selanjutnya kita memasuki acara salat Idul Adha. Insyaallah akan dipimpin oleh khatib adalah Bapak Sukriyadi SPD MPDI. Imam adalah Bapak Rahmadi Kurniawan. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan daftar kurban Kabupaten Biak Numfor yang dibawakan langsung oleh Ketua PHBI Kabupaten Biak Numfor kepada Bapak Haji Andi Firman Majadi SEMM. Dengan hormat disilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawam wala amma ba'd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di tempat ini, hari ini kita bersama-sama di tempat ini semata-mata untuk mengagungkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah di tempat ini untuk melaksanakan hari Idul Adha sekaligus sebagai doa restu kita kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya atas nama panitia Hari-hari Besar Islam Kabupaten Biak Numfor pertama-tama menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jamaah yang telah berkenan bergabung meringankan langkah untuk sholat berjamaah bersama-sama dengan PHBI yang merupakan tempat ini pemusatan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Kabupaten Biak Numfor. Selanjutnya atas nama PHBI pula, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan, penempatan dan pelaksanaan sholat Idul Adha kita ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Izinkan saya membacakan daftar hewan kurban yang telah dirangkum oleh Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut. Satu, dari kerukunan dari masjid-masjid. Yang pertama, dari Masjid Syuhada Angkasa, 9 ekor sapi, 5 ekor kambing. Kemudian Masjid Babur Rahmah Sumber Ker, 5 ekor sapi, 8 kambing. LDII Biak Numfor, 11 sapi, 2 ekor kambing. Masjid Nurul Hidayah Riz 2, 5 ekor sapi, 6 ekor kambing. Masjid Agung Baitur Rahman Biak, 5 ekor sapi, 5 ekor kambing. Masjid Al-Huda Dolok, 3 ekor sapi, 4 ekor kambing. Masjid Al-Muminin Sorido, 4 ekor sapi, 2 ekor kambing. Masjid Al-Hafiz Polres, 4 ekor sapi, 2 ekor kambing. Masjid Al-Khairat Pasar Impres, 5 ekor sapi, 1 ekor kambing. Masjid Aqidatul Muttaqin, 4 ekor sapi, 2 ekor kambing. Masjid Al-Falanal, 5 ekor sapi. Masjid Al-Muttaqin Kodau 3, 4 ekor sapi, 1 ekor kambing. Masjid Al-Wasilah Mandau, 4 ekor sapi, 1 ekor kambing. Masjid Al-Ikhlas Samofa, 4 ekor sapi, 1 ekor kambing. Masjid Al-Husna Mandiri, 4 ekor sapi. Masjid An-Nur Rit 1, 2 ekor sapi, 2 ekor kambing. Masjid Raudatul Jannah Wapoga, 3 ekor sapi. Masjid Jabal Rahmah Darfuar, 3 ekor sapi. Masjid Darussalam Merpati, 2 ekor sapi, 1 ekor kambing. Musola At-Taubah Lapas Biak, 2 ekor kambing. Masjid Baitur Rahim Inggupi, 1 ekor sapi, 1 ekor kambing. Masjid Baitun Nur Kampung Baru, 1 ekor sapi, 1 ekor kambing. Dan Masjid Miftahul Jannah Korem, 1 ekor sapi. Selanjutnya, saya akan membacakan daftar hewan kurban dari paguyuban dan instansi lainnya. Dari kerukunan keluarga Hikmah Inrekang, 10 ekor sapi. Silaturahim keluarga Kekeang Pangkep, Sulawesi Selatan, 2 ekor sapi, 1 ekor kambing. Paguyuban warga Demak, 2 ekor sapi. Kerukunan keluarga daerah Baru, Sulawesi Selatan, 1 ekor sapi, 1 ekor kambing. Paguyuban keluarga Lamongan Jawa Timur, 1 ekor sapi, 1 ekor kambing. Pilar Goa, Sulawesi Selatan, 1 ekor sapi. Kerukunan keluarga Jeneponto, Sulawesi Selatan, 1 ekor sapi. Yayasan Pendidikan Islam Yapis Biak, 5 ekor sapi. Keluarga Haji Dadang Suherman, 2 ekor sapi, 1 ekor kambing. Pengurus Daerah Muhammadiyah Biak Numfor, 2 ekor sapi, 1 ekor kambing. IISIP Yapis Biak, 2 ekor sapi. SMA Negeri 1 Biak, 2 ekor sapi. Bapekis Beri Biak, 1 ekor sapi. Yayasan YPHP Jaya, 1 ekor sapi. Keluarga almarhum Ihwal Sulaiman, 1 ekor sapi. Keluarga besar kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Provinsi Papua, 1 ekor sapi. Rois PLN, 1 ekor sapi. SMKS Yapis Tik Biak, 1 ekor sapi. PDAM Biak, 1 ekor sapi. Alhamdulillah, total perolehan kurban kita pada tahun ini sebanyak 127 ekor sapi dan 52 ekor kambing, total 179 ekor hewan kurban. Demikian untuk laporan hewan kurban kita. Selanjutnya izinkan saya menyegarkan kembali ingatan kita tentang tata cara sholat Idul Adha. Idul Adha terdiri atas 2 rakaat. Rakaat pertama dimulai dengan 7 takbir. Kemudian kita membaca di sela-sela takbir tersebut, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian mengikuti imam sampai dengan selesainya rakaat yang pertama. Selanjutnya kita memasuki rakaat kedua dengan 5 takbir. Sama dengan rakaat pertama, di antara takbir kita membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, mengikuti imam sampai dengan salam. Dan saya berharap kita semua untuk kesempurnaan ibadah sholat id kita secara hikmat mendengarkan khutbah sholat id yang akan disampaikan oleh khatib kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu jami'al idul adha rahimakumullah.
2: So sufufu kan fa'ina tasufu min tababi salat salat jami'ati rahimakumullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta mansuri karim.
3: Allah

thank God. Allahu Akbar.

الحمد

0: عهدا صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال عز وجل في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن الله أكبر الله أكبر ولله الحمد kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah dan maha agung. Maha kuasa dari segala penguasa. Maha ahli dari segala pakar. Maha penyayang yang tak pandang sayang dan maha pengasih yang tak pilih kasih. Dia pula lah Allah yang telah mengantarkan kepada kita matahari 10 Dzulhijjah pada hari ini dengan rahmatnya. Matahari penghormatan Ibrahim yang mengagumkan. Matahari Mina tempat perjuangan melawan syaitan. Matahari Idul Adha hari peringatan berkorban. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sejak 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 8 Zulhijjah, para calon haji, bala tentara Tauhid meninggalkan kota Makkah menuju Arafah. Berjuta-juta insan yang datang dari berbagai penjuru dunia memulai haji di sana. Di tempat tegaknya Ka'bah Baitullah, mereka memulai ihram dengan melepaskan pakaian yang membedakan status golongan, diganti dengan pakaian putih yang melambangkan kesucian dan kebersamaan. Dengan pakaian yang sama, mereka menuju padang Arafah, padang pertemuan antara Adam dan Hawa, pertemuan Ibrahim dan Ismail. Bahkan di padang Arafah ini pula terjadi peristiwa besar, yaitu Haji Wada, haji penghabisan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sebagai haji perpisahan Nabi dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Di padang Arafah ini, sebagai manusia dia harus sadar bahwa bagaimanapun dirinya adalah manusia biasa yang pasti memiliki kekurangan dan kesalahan. Dia harus banyak meminta ampun kepada Allah. Dia harus bertobat dengan segala kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan. Di padang Arafah ini, sejauh mata memandang hanyalah gelombang manusia dengan pakaian yang sama. Tidak nampak perbedaan seorang raja dan budaknya. Tidak kelihatan seorang penguasa dengan pesuruhnya. Tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan. Semuanya sama dan mengambil posisi yang sama pula, yaitu manusia. Mereka semua sama-sama menuju kepada Allah, sama-sama mencari keridhaan Allah, sama-sama mencari keampunannya untuk membangun kebersamaan itulah. Maka kita harus belajar tentang pengorbanan keluarga Ibrahim, pengorbanan tiga insan teladan yang diabadikan Allah dalam pelaksanaan ibadah haji, pengorbanan yang diperagakan setiap tahun sekali oleh jutaan insan yang datang dari berbagai penjuru dunia. Menurut riwayat, lama sekali Nabi Ibrahim merindukan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarganya. Maka atas anjuran istrinya Siti Sarah, Ibrahim pun kawin dengan budaknya Siti Hajar, yang kemudian dari perkawinannya itulah lahir seorang putra yang berbahagia dan terhormat yang diberi nama Ismail. Beberapa tahun kemudian, di saat itu sedang asyik-asyiknya dalam pangkuan dan kasih sayang kedua orang tuanya, di saat Nabi Ibrahim masih merasakan kenikmatan menimang-nimang anaknya, tiba-tiba datang perintah agar anaknya yang cuma satu-satunya itu harus dibawa pergi jauh-jauh bersama ibunya. Sungguh, kalau itu bukan karena perintah Allah, jiwa siapa yang sampai hati membawa anaknya jauh-jauh dan sekaligus membiarkan mereka di sana? Sungguh suatu tugas yang sangat berat. Tapi karena itu perintah Allah, bagi Ibrahim tidak ada yang tidak pantas dilaksanakan. Maka Ibrahim pun membawa anak dan istrinya dengan perasaan haru yang amat dalam, namun tetap pasrah kepada keputusan Allah. Setelah tiba di lembah gersang, di tengah bukit batu yang mencekam, kedua insan yang tak berdaya itu masih harus ditinggalkan oleh Ibrahim. Anak kecil yang belum patut memikul beban itu harus menerima ujian bersama ibunya, ditinggalkan di lembah sunyi yang tak berpenghuni. Di sana tidak satu pun pohon yang tumbuh. Di sana tidak ada air setetes pun, apalagi sumber air. Kemana Siti Hajar mencari makanan apabila kehabisan bekal? Kepada siapa dia mengadu bila ada musibah yang datang? Di sana Nabi Ibrahim tidak membuatkan rumah sebagai tempat berteduh. Di sana tidak ada tetangga untuk dimintai bantuan. Dengan perasaan yang amat memilukan dan rasa duka yang amat dalam, Ibrahim melangkah perlahan-lahan meninggalkan dua insan yang sangat dicintainya itu. Dia tinggalkan keduanya di dalam lindungan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Sepeninggal Nabi Ibrahim, Hajar mulai menghadapi perjuangan hidup dalam kesendiriannya. Bekal sedikit ditinggalkan memang tidak bisa bertahan lama, dan air memang tidak ada di sana. Siang harus menahan terik matahari padang tandus, malam harus menahan sepi di tengah kegelapan lembah yang tak berpenghuni. Betapa menyedihkan bila malam semakin larut bagi kedua insan yang tak berdaya ini. Siti Hajar hanyalah seorang wanita yang lemah, ditemani anak yang justru hanya menambah beban. Berhari-hari keadaan begitu terus, dan makin hari makin memilukan. Anak menangis kehausan, air susu ibu kering dibawa ke gersangan padang pasir karena terlalu banyak menangis. Maka tangisan anak itu makin hari tidak kedengaran, suaranya parau, bibirnya kering. Akhirnya anak itu memperlihatkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, yaitu tanda-tanda kematian. Siti Hajar pasrah dan tawakal kepada Allah. Ia hanya mampu menangis dan terus menangis. Tanpa disadarinya, tetesan air matanya jatuh tepat mengenai bibir anaknya Ismail. Ismail menggerakkan bibirnya. Hajar berkata, "Wahai anakku, engkau masih hidup." Dia memandang penuh harap. Hati kecilnya berbisik, "Kau masih hidup." Seketika itu dipeluk anaknya erat-erat, diciumnya dengan ciuman penuh kasih yang mendalam. Lalu dia lepaskan anak itu dalam pelukan rahmat Allah yang Maha Kasih. Setelah itu dia pun pergi mencari air dengan sisa tenaga yang masih ada. Ia berlari menuju Safa, kemudian berlari lagi menuju Marwah, berulang-ulang sampai 7 kali. Namun ia tidak mendapatkan air di sana. Sungguh
1: suatu usaha yang luar biasa. Ia berjuang mencari air dengan sisa-sisa tenaganya yang masih ada di antara bukit-bukit yang gersang, namun tidak memberi hasil. Hajar hampir putus asa. Lalu dia berdoa mengharapkan kasih sayang Allah. Sesekali dia menengok anaknya, tiba-tiba terjadi suatu kewajiban. Dari bawah kaki anaknya Ismail, dia menghentak-hentakkan kakinya, lalu memancarkan air dengan derasnya. Air zam-zam penuh berkah, air kehidupan penuh rahmat, sebagai balasan Allah atas perjuangan Hajar di Bukit Safa dan Marwah. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Satu riwayat, setelah 13 tahun lamanya Nabi Ibrahim menahan kerinduannya, maka di suatu saat dia menengok kembali anak dan istrinya. Dalam pertemuannya yang amat mengharukan ini, dipeluknya Ismail erat-erat, diciumnya dengan ciuman rindu yang penuh kasih yang sangat dalam. Tiba-tiba dalam pelukan kasih sayang yang amat bahagia itu, datang lagi perintah Allah yang lebih berat dari yang sebelumnya. Perintah menyembelih anaknya yang cuma satu-satunya itu untuk dikorbankan demi kebenaran dan ketaatan kepada Allah. Dapat dibayangkan perasaan Nabi Ibrahim di saat itu. Dulu di saat anaknya masih hangat dalam pelukan, dia diperintahkan untuk meninggalkan di tengah bukit batu yang gersang. Kini setelah 13 tahun menahan rindu, setelah kehangatan itu baru dimulai, diperintah lagi untuk menyembelih anaknya. Anaknya yang cuma satu-satunya itu harus disembelih dengan tangannya sendiri. Dan ini adalah perintah Allah untuk memberikan tarbiyah kepada Ibrahim, untuk memberi pelajaran yang besar bahwa mencintai anak, mencintai makhluk tidak akan menambah kemesraan dan kebahagiaan. Mencintai anak adalah cinta palsu. Cinta makhluk hanya menyengsarakan, cinta dunia hanya akan membuat orang tertipu. Cinta yang hakiki adalah mencintai Allah. Dan Ibrahim menahan perasaan harunya yang dalam, disembunyikan cintanya kepadanya. Dia pasrah kepada keputusan Allah, dia tawakal penuh kepada kodrat Allah. Dia yakin bahwa di balik perintah pasti ada hikmah yang sangat besar. Maka di sebuah pelosok lembah Mina yang sepi, dia memanggil anaknya untuk mengabarkan perintah ini kepadanya. Ismail pun datang menghadap. Ibrahim hanya bisa menatap wajah anaknya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia memandang dengan perasaan yang sulit dikatakan. Dia sembunyikan perasaan cintanya yang membara. Dia menahan perasaannya yang bergejolak di dalam jiwanya untuk mentaati Allah. Sejenak dia hampir tidak kuasa membuka mulutnya, namun dengan kekuatan jiwa kesatrianya, sambil menyerah kepada kehendak Allah yang Maha Rahim, ia berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahu wa fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintah oleh Allah menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Surah As-Saffat ayat 102. Kata-kata itu berlalu begitu cepat agar tidak didengar oleh telinganya sendiri. Setelah itu ia membisu. Ia takut gejolak batinnya. Ia takut cintanya kepada Ismail akan mengalahkan taatnya kepada Allah. Ia tidak mampu menatap wajah anaknya Ismail. Ia tidak mampu memandang ayahnya. Ia memahami gejolak batin ayahnya. Ismail berusaha memberikan ketenangan ke dalam jiwa ayahnya. Lalu dengan mantap ia berkata, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya Allahu minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, mudah-mudahan ayah akan menjumpai aku tergolong orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd.
0: Jawaban yang luar biasa dari seorang anak yang tidak pernah dibesarkan ayahnya. Sungguh merupakan adegan yang amat mencengkan tapi sangat mengharukan. Seorang anak bukan saja mengatakan siap dikorbankan, melainkan justru membesarkan jiwa ayahnya. Adegan yang mengejutkan penduduk langit, adegan yang membuat alam hening sejenak, adegan yang membuat arasi bergetar, adegan yang di luar dugaan manusia. Ismail siap menerima gesekan pisau pengorbanan ayahnya yang akan mengakhiri hayatnya. Betapa besar jiwa Ismail, betapa mengharukan jiwa ayahnya. Jawaban tersebut sekaligus sebagai pendorong bagi ayah untuk segera melaksanakan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Ismail masih sempat berpesan kepada ayahnya, wahai ayahku, ikatlah kedua tanganku erat-erat agar aku tidak bisa bergerak sehingga mengganggu pergerakan ayah. Hadapkan wajahku ke tanah agar ayah tidak terharu memandangku sehingga timbul kasih sayang ayah padaku. Jagalah pakaianmu wahai ayah dari percikan darahku agar itu tidak bersedih melihatnya. Asalah baik-baik pisahmu agar berlalu cepat di leherku. Bawalah pakaianku ini pada ibuku sebagai kenang-kenangan untuknya dan sampaikan salamku kepadanya agar ibu tetap bersabar menjalankan perintah Allah. Jangan diberitahukan kepadanya bagaimana ayah mengikat dan menyembelihku agar ibu tidak bertambah sedih. Untuk sementara, jangan ada anak-anak sebayaku yang mendatangi ibuku agar dia tidak teringat padaku sehingga dia bersedih dan bersusah hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh mengagumkan. Tidak seorang manusia yang dapat membayangkan percakapan yang sangat bersahabat dan mengharukan ini. Dua insan yang saling mencintai akan melakukan pengorbanan agung. Yang satu bertugas menyembelih dan yang lainnya siap untuk disembelih. Sungguh suatu adegan yang amat mencekam dan mengharukan. Setelah nyata insan ini akan dimelakukan pengorbanan, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala turun bersamaan dengan seekor kibas yang berarti Ismail alaihi salam tidak dapat dikurban dan diganti dengan seekor kibas. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai orang-orang yang ingin mendapatkan nilai dari Allah, wahai orang-orang yang tidak ingin diperbudak oleh hartanya, wahai orang-orang yang ingin bebas dari jajahan nafsunya, engkau dianjurkan berkurban. Tak bukan anakmu yang engkau kurbankan, bukan pula seluruh hartamu. Wahai orang-orang yang ingin menggapai kemenangan yang hakiki, carilah yang engkau sayangi, laksanakan seekor kibas, rebohkan dia dan kurbankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mendapat kebajikan sehingga mengorbankan apa yang kamu cintai. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk terus berusaha menuju puncak takwa, untuk menggapai yang namanya takwa yang menghasilkan surga. Surga tidak didapat tanpa korban. Surga tidak didapatkan tanpa suatu usaha yang maksimal. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang. Kita diberikan harta yang banyak. Kita diberikan segala apa yang kita inginkan untuk kita korbankan di jalan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatihi wa dzikir hakim. إنه هو الغفور الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت
1: O magfiratun ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti bersama khotib ya, yang disampaikan langsung dari Ustadz Sukriyadi SPDI MPDI yang juga selaku PD Muhammadiyah Kabupaten Biak Numfor, yang menyampaikan terkait dengan memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, bagaimana kita meneladani ya dari segala hal baik dari Nabi Ibrahim alaihi salam ya, seperti yang diatur dalam, dikisahkan dalam Al-Qur'an ya, di mana di surat Asy-Syafaat ayat 103 hingga 109 bagaimana kisah kurban ini berawal. Dan pendengar ya, dari Hanggar Lanu Cendrawasih Biak ini pelaksanaan sholat sudah berakhir ya, para jamaah pun mulai perlahan ya meninggalkan lokasi, namun dengan bersalam-salaman pastinya pada seluruh jamaah ya. Dan juga kami sampaikan untuk Anda di saat ini, selamat menjalankan ibadah Idul Adha 1447 Hijriah. Kembali lagi kami sampaikan untuk Anda pendengar terkait dengan pengumpulan hewan kurban di saat ini. Terkait pengumpulan hewan kurban di saat ini pendengar, di mana untuk masjid ini ada 23 masjid, terkumpul sapi 89 dan kambing ada 47 dengan total 136 hewan kurban yang dari masjid, kemudian dari paguyuban, instansi ya, ini mencapai 127 sapi dan juga ada 57 kambing, hingga total keseluruhan ini mencapai 179 hewan kurban yang berhasil dihimpun oleh Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Biak Numfor. Pendengar ya, ini para jamaah kaum muslimin dan muslimat pun mulai meninggalkan lokasi, dan saat lagi akan kami sampaikan juga untuk Anda, kami akan memberikan sedikit pernyataan dari Ketua PHBI Kabupaten Biak Numfor ya. Dan nanti akan menyampaikan seperti apa pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah di saat ini.
1: Ya baik, perlu kami informasikan juga di ruang dengar Anda dengar bahwa saat ini umat muslimin dan muslimah di Kabupaten Biak Numfor, baik dewasa maupun anak-anak, ini sudah usai melaksanakan sholat id di Hanggar Lanu Tuanuwa dan sudah mulai terlihat meninggalkan lokasi. Dan nah, terlihat juga tertib ya, sangat tertib untuk meninggalkan lokasi karena juga diarahkan langsung baik oleh panitia hari-hari besar Islam PHBI Kabupaten Biak Numfor yang bekerja sama juga dengan TNI Polri yang juga ikut turut menjaga pelaksanaan sholat id ini dari awal tadi sampai dengan selesai saat ini. Dan baik pendengar dan juga pemirsa, terlihat juga cuaca masih sangat mendukung ya sampai dengan usai pelaksanaan sholat id untuk saat ini.
0: Ya pendengar ya, sesaat lagi nanti akan kita dengarkan bersama pernyataan dari Ketua PHBI Kabupaten Biak Numfor yang juga merupakan ketua ya. Dan pendengar, kami sudah bersama dengan Ketua PHBI Kabupaten Biak Numfor, Bapak Haji Andi Firman Wajadi di saat ini. Pak, mungkin bisa disampaikan seperti apa pelaksanaan Salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah di saat ini, dan juga pelaksanaannya seperti apa, dan bagaimana dengan penghimpunan hewan kurban yang telah berhasil dihimpun oleh Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Biak Numfor.
2: Baik, alhamdulillah pada tanggal 27 Mei 2026 ini bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, PHB Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan sholat Idul Adha yang dipusatkan untuk Kabupaten Biak Numfor di Hanggar Cendrawasih Lalu Manuha Biak. Kita bisa menyaksikan ribuan umat Islam datang tumpah ruah bersama-sama untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Alhamdulillah cuaca juga mendukung.
0: Betul.
2: Dan kehikmatan kita dalam mendengar khotbah sholat itu juga sangat terasa. Tidak ada jamaah yang berdiri atau meninggalkan tempat. Semua sangat berjalan dengan baik. Adapun jumlah hewan kurban yang dihimpun oleh Dewan Masjid Indonesia adalah 127 ekor sapi, kemudian 52 ekor kambing, totalnya 179 ekor hewan kurban. Ini sebuah jumlah yang menurut saya sudah sangat bagus, dan insya Allah kita berharap ke depan penerimaan dan pendistribusiannya dapat berjalan dengan baik. Saya berterima kasih kepada seluruh umat Islam yang ada di Kota Biak telah memberikan kepercayaan kepada PHB untuk melaksanakan sholat id, kepada RRI yang terus mensupport PHB, mempublikasikan seluruh kegiatan PHB. Saya juga menyampaikan terima kasih.
0: Baik.
2: Untuk takbiran semalam juga alhamdulillah berjalan dengan lancar, ratusan kendaraan dan juga kendaraan hias sudah ikut dalam kegiatan takbir keliling, berjalan lancar.
0: Baik, sedikit Pak, pesan dan juga harapan Pak ke depan.
2: Kami berharap kita jadikan momentum untuk Idul Adha ini memperkuat solidaritas kita sesama umat Islam, juga ke sesama warga masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor, sekaligus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari berdoa, semoga saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah mendapatkan predikat haji mabrur dan mabrur.
0: Baik, terima kasih. Baik, baik, terima kasih, dan demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Ketua PHBI Kabupaten Biak Numfor, Bapak Haji Andi Firman Majadi. Dan sekian pendengar, kami sampaikan secara langsung pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di saat ini. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Biak, produser Mawati Pinontawan, pengarah acara Roni Lalaluan, pengarah teknik dan Manevi Prawar, pengarah siaran Yulenta Erum Gefur, pengarah konten Devi Marcelina Parangan, teknisi siaran Yohani Samperante, Bernard Ardi Lalaluan, Ezra Raditya Aplons, Muhammad Fakri Abbas, Muhammad Adam, Victor Pascal Wakdomi, dan saya Tririan.
1: Dan saya

mendengar pukul 7:54 waktu Indonesia Timur saat ini. Kami informasikan untuk Anda pendengar untuk jalannya siaran sholat Idul Adha di tingkat nasional nanti akan kami hadirkan di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami juga nanti akan menghadirkan siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi untuk tingkat nasional yang nanti akan kami siarkan langsung juga dari Masjid Istiqlal Jakarta di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda pagi ini pendengar bersama kami Pro 1 RRI Biak di program Biak pagi ini, Biak Arwo ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi. Musik dan informasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
1: Wah.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

mendengar masih menemani Anda di pihak pagi ini, pihak Arwoine menemani Anda di hari ini Rabu ya, di 27 Mei 2026. Di suasana libur hari ini, peringatan Hari Raya Idul Adha, selamat merayakan ya Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi untuk Anda umat muslim ya di hari ini ya, di 27 Mei. Cuacanya pagi ini pendengar ya, khususnya saat ini mendung, kembali mendung setelah tadi sempat cerah pendengar. Mendungnya cukup pekat, Anda yang akan melaksanakan aktivitas di hari ini walaupun libur ya, mungkin bisa prepare pakai jaket, sedia payung sebelum hujan, ataupun mungkin sedia jas hujan juga untuk Anda khususnya yang berkendara roda 2 ya pastinya. Oke pendengar, kami masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan rangkaian musik dan informasi. Satu informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda, ini di hari ini ya 27 Mei, ini bukan hanya kita memperingati sebagai Hari Raya Idul Adha di tahun 2026, tapi pendengar ternyata 27 Mei setiap tahunnya ini Indonesia juga memperingati Hari Jamu Nasional. Iya, Hari Jamu Nasional ini diperingati Indonesia setiap tanggal 27 Mei. Peringatan ini bertujuan untuk mempromosikan budaya minum jamu sebagai bagian dari gaya hidup sehat, serta untuk menjaga kearifan lokal dan mendorong keberlanjutan industri jamu tradisional di Indonesia. Di mana peringatan Hari Jamu Nasional ini pertama kali dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia di tahun 2008, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, untuk melestarikan dan mengangkat eksistensi jamu sebagai warisan budaya dan kearifan lokal asli Indonesia. Penetapan ini juga dilatar belakangi oleh kekhawatiran terhadap pudarnya eksistensi jamu di tengah masyarakat. Bahkan momen tersebut sekaligus meresmikan jamu sebagai kearifan lokal asli Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa. Ya, jamu sendiri, kata jamu ini berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yaitu jambi atau doa ya, atau obat, dan usodo atau husada yang berarti kesehatan. Ini berarti jamu ini adalah obat ya, atau doa-doa terkait dengan kesehatan atau untuk meningkatkan kesehatan. Dan jamu juga dapat disebut sebagai obat rumahan ya, karena bisa dibuat sendiri di rumah dengan memanfaatkan rempah-rempah di sekitar kita. Jamu dikenal sebagai minuman herbal tradisional asli Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti akar, daun, buah, biji-bijian, atau rempah-rempah yang dicampur dengan air dan ditambahkan bahan pengemulsi ya, seperti gula atau madu. Tidak hanya itu, budaya sehat jamu juga ini resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada 6 Desember 2023, di mana tren masyarakat global yang mengusung konsep back to nature ini juga menjadi peluang yang potensial bagi pasar Indonesia untuk melakukan ekspor produknya ya, khususnya produk-produk obat bahan alam atau OBA. Namun Indonesia sebagai tuan rumah sumber daya alam tersebut tentunya perlu lebih dulu untuk meneruskan dan mengembangkan warisan budaya tersebut. Bahkan lembaga pemerintah seperti BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan juga terus aktif mendorong generasi muda untuk menjadikan jamu ini aman, bebas bahan kimia obat sebagai bagian dari tren kesehatan kekinian. Selamat Hari Jamu Nasional ya untuk Indonesia yang diperingati setiap 27 Mei atau di hari ini ya, kita juga memperingati Hari Jamu Nasional.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Biak pagi ini, biak arwo ini.

pendengar masih menemani Anda di rangkaian musik dan informasi pukul 8.49 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Pendengar, tren clean eating ini semakin populer di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, di mana pola konsumsi ini menekankan penggunaan bahan pangan alami, minim pengolahan, serta lebih dekat dengan bentuk aslinya. Karena selain dianggap membantu menjaga kesehatan tubuh, clean eating juga mulai dipandang sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan karena mendorong penggunaan bahan lokal dan mengurangi ketergantungan pada makanan ultra proses. Di mana pendengar, sejumlah riset internasional ini menunjukkan bahwa pola makan berbasis bahan alami punya dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan. Bahkan dalam penelitian yang dimuat di jurnal Nature Food, pola konsumsi rendah karbon dan dominan pangan utuh ini disebut-sebut bisa membantu menekan dampak ekologis sekaligus mengurangi beban biaya kesehatan global di masa depan. Kajian lain mengenai sistem pangan berkelanjutan juga mengungkapkan bahwa konsumsi bahan pangan lokal berpotensi mengurangi jejak lingkungan. Selain itu, pola makan sehat berbasis sumber pangan alami juga dinilai mampu mendukung keberlanjutan rantai pasok serta memperkuat sektor pertanian lokal di berbagai daerah. Ya, di Indonesia sendiri pendengar, meningkatnya minat masyarakat ya terhadap eat cleaning juga mendorong popularitas pemanis alami seperti gula aren atau dan juga gula kelapa. Kedua jenis gula ini yaitu gula aren dan gula kelapa ini banyak dipilih sebagai alternatif pengganti gula rafinasi karena dianggap lebih dekat dengan konsep pangan alami. Di sisi lain, penggunaannya juga turut mendukung penghasilan petani lokal yang memproduksi nira di sejumlah wilayah Indonesia. Iya, dalam praktek eat cleaning ya atau clean eating, gula aren ini kerap digunakan sebagai campuran berbagai menu dan minuman, mulai dari kopi susu, smoothie, granola, overnight oats, hingga dessert rumahan. Cita rasa khas yang dimiliki oleh gula aren ini membuatnya banyak dipilih karena mampu memberikan rasa manis yang lebih seimbang tanpa menghilangkan karakter alami bahan makanan lainnya. Bahkan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi sehat, lalu juga tren clean eating, ini diperkirakan akan terus berkembang dan kondisi ini membuat penggunaan gula aren dan juga gula kelapa sebagai pemanis alternatif diprediksi akan semakin meluas baik dalam makanan maupun minuman yang mengedepankan konsep alami dan minim proses. Iya, dari tren ke kebiasaan, nah gula aren kini mewarnai gaya hidup sehat modern. Kami masih temani Anda pendengar dengan beberapa lagu pilihan. Tepat pukul 9 nanti pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda. Untuk kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi untuk tingkat nasional ya, yang nanti akan disiarkan langsung oleh Pro 3 Jakarta langsung dari Masjid Istiqlal.